Hormati hak, nilai, dan kepentingan masyarakat pemilik kebudayaan. Kerjasama juga dapat dikembangkan dalam bidang collective branding, rights management, peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan komunitas, valuasi kekayaan intelektual berbasis budaya, serta perluasan akses pasar bagi produk dan karya berbasis budaya. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon juga turut menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan kerangka nasional pelindungan melalui berbagai regulasi di bidang hak cipta, paten, pemajuan kebudayaan, serta kekayaan intelektual komunal. Melalui Direktorat Fasilitas Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya, Kementerian Budaya terus membangun ekosistem yang menghubungkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta komersialisasi yang berkeadilan. Upaya tersebut mencakup peningkatan literasi kekayaan intelektual, kemudian fasilitasi pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, dan pencatatan kekayaan intelektual komunal, perlindungan dan advokasi bagi kreator serta komunitas, hingga perluasan akses melalui gelar aksi kekayaan intelektual atau GAKI dan platform galeri digitalnya. Di mana pada tahun 2026, Kementerian Kebudayaan menargetkan fasilitasi 200 pencatatan hak cipta dan 150 pendaftaran merek, sekaligus mempercepat integrasi warisan budaya tak benda Indonesia ke dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, di mana sebanyak 226 warisan budaya tak benda telah diintegrasikan pada tahun 2025 dan jumlah tersebut meningkat menjadi 250 pada tahun 2026. Melalui GAKI, Kementerian Kebudayaan mempertemukan pelaku budaya, komunitas, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investor. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi edisi 19 September 2026, ganti-ganti suasana akhir pekan ya. Nah, kalau akhir pekan itu ganti-ganti biasanya ngapain ya? Apakah melakukan satu kegiatan ataupun ya mungkin banyak kegiatan lah yang bisa dilakukan, tapi karena sekarang lagi pada musim asap ganti-ganti ya, jadi kayaknya nggak mungkin kalau melakukan aktivitas di luaran ya, daripada kita kena sakit, mendingan kita di rumah saja ganti-ganti bersama keluarga. Dan banyak acara yang bisa kita lakukan bersama keluarga di dalam rumah saja ganti-ganti untuk menghabiskan akhir pekan.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar yang sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai. Tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung. Walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia karya Fatih Harifah diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Waktu kita terus beranjak 23 menit dari jam 7 pagi, Kanti-Kanti, semangat pagi buat semua, walaupun tidak ada aktivitas, walaupun memang tidak diharuskan keluar pagi-pagi seperti ini, karena memang cuacanya kurang baik ya, Kanti-Kanti ya, mendingan gak usah kemana-mana, mendingan jendelanya, pintunya gak usah dibuka, Kanti-Kanti, gak apa-apa. Apa tertutup Kanti-Kanti daripada nanti asapnya bisa masuk lewat pintu dan jendela seperti itu, malah bisa bikin runyam Kanti-Kanti ya. Jadi mendingan jendelanya gak usah dibuka dulu deh ya, biarin aja dulu, mungkin rada siangan dikit baru buka sedikit seperti itu ya, biar ada sirkulasi udara juga. Tapi melihat kondisi yang seperti sekarang ini, kayaknya sirkulasi udara juga belum tentu bisa membantu Kanti-Kanti ya, karena kan masih banyak asapnya. Dan nanti juga kita akan berikan informasi update-nya, bagaimana sudah seberapakah titik api yang ada, yang sudah dipadamkan, apakah masih berkisar di ratusan jumlahnya Kanti-Kanti. Nanti kita juga akan informasikan ya, kita nantikan nanti informasinya dari BMKG. Iya Kanti-Kanti, yang pasti kita kalau sudah mau tidur, sudah makan, sudah dan lain-lain sebagainya, kita harus gosok gigi Kanti-Kanti ya, atau menyikat gigi supaya selama kita istirahat gigi kita dalam kondisi yang bersih, tidak ada sisa-sisa makanan ya, sehingga gigi kita tetap sehat. Nah, dalam hal ini Kanti-Kanti, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia menyatakan bahwa 95% masyarakat itu sikat gigi di waktu yang kurang tepat, Kanti-Kanti ya. Nah, dalam hal ini Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PBPDGI Dokter Gigi Tari Tritarayati SH MHKes Kanti-Kanti mengatakan bahwa lebih dari 95% masyarakat Indonesia itu telah menyikat gigi setiap hari. Tetapi masih banyak yang belum melakukannya pada waktu yang tepat. Iya, karena berdasarkan dari data survei kesehatan Kanti-Kanti yang disampaikan oleh Dokter Gigi Tari, kurang dari 3% masyarakat menyikat gigi pada waktu yang benar, yakni setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Beliau juga mencontohkan kondisi tersebut melalui interaksi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dengan siswa sekolah dasar saat peresmian BKGN 2026 di SD Negeri Menteng 01 Jakarta. Ketika ditanya siapa yang menyikat gigi pada pagi hari, seluruh siswa pada mengangkat tangannya, Kanti-Kanti ya. Nah, namun pada saat ditanya siapa yang menyikat gigi setelah sarapan, tidak ada siswa yang mengangkat tangan, Kanti-Kanti ya. Iya, dan menurut Dr. Gigi Tirta bahwa ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa waktunya juga kurang tepat. Selain waktu pagi menyikat gigi Kanti-Kanti, Dr. Gigi Tari juga menyoroti pola konsumsi makanan dan minuman manis masyarakat, di mana beliau mengatakan sebanyak 45,7% masyarakat mengkonsumsi makanan atau minuman manis lebih dari satu kali dalam sehari. Ya, sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Profesor Dr. Gigi Suryono SHMM PhD Kanti-Kanti menjelaskan bahwa konsumsi makanan manis dapat berkaitan dengan terbentuknya asam yang merusak permukaan gigi melalui proses metabolisme bakteri di rongga mulut. Dan dalam hal ini Dr. Gigi Tari mengatakan lagi bahwa edukasi mengenai kesehatan gigi masih perlu diperkuat agar masyarakat memahami cara dan waktu menyikat gigi yang tepat. Beliau juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kebiasaan konsumsi makanan dan minuman manis sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut.

0: ondel-ondel. Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi di 46 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti ya. Di luar memang sudah kelihatan terang, tapi matahari kayaknya masih bersembunyi, ganti-ganti ya. Masih bersembunyi di balik asap, ganti-ganti ya, karena mataharinya tidak bisa menembus asap yang lumayan lah untuk hari ini, ganti-ganti ya. Kemarin-kemarin juga matahari hanya kelihatan orange, ganti-ganti, tapi tidak bisa memantulkan cahayanya karena saking banyaknya asap yang ada di atas, ganti-ganti ya. Ya, semoga saja semua cepat berlalu, ganti-ganti, karena baik di Provinsi Jambi, Palembang, dan juga Riau itu semuanya lagi pada berasap, ganti-ganti ya. Iya, tapi semoga saja semuanya berakhir karena masing-masing juga mengklaim asap ini berasal dari mana. Yang ini bilang asap ini berasal dari mana, ganti-ganti ya. Tapi yang jelas semoga semuanya bisa diatasi, ganti-ganti. Cuaca langit menjadi bersih lagi seperti sedia kala, ganti-ganti ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung birunya langit, ganti-ganti. Tetap jaga sehatnya untuk semuanya. Masih di informasi seputar kesehatan, ganti-ganti, dalam hal ini Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pemeriksaan kesehatan gigi telah menjadi bagian dari program cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk juga pemeriksaan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah untuk mendeteksi masalah kesehatan gigi pada anak sejak dini. Ya, Dante mengatakan bahwa pemeriksaan gigi dapat dimulai di sekolah sehingga masyarakat tidak harus menunggu munculnya keluhan untuk memeriksakan kesehatan gigi ke fasilitas kesehatan. Beliau mengatakan pemeriksaan melalui CKG menunjukkan masih tingginya masalah gigi pada anak-anak di Indonesia. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 41% anak yang diperiksa mengalami gigi berlubang. Ya, dan menurut Dante bahwa temuan tersebut menjadi alasan pemerintah mendorong penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan gigi di lingkungan sekolah. Di mana upaya pencegahan menurutnya dapat dilakukan dengan menjaga lapisan pelindung gigi atau enamel melalui kebiasaan menyikat gigi dengan cara yang benar. Selain teknik menyikat gigi, waktu menyikat gigi juga perlu diperhatikan, dan Dante menganjurkan masyarakat menyikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur agar kebersihan gigi tetap terjaga dan sisa makanan tidak menumpuk.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya menyampaikan bahwa program peningkatan keselamatan berwisata difokuskan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Beliau mengatakan mewujudkan ekosistem pariwisata yang aman dan berkelanjutan itu dilakukan dengan melakukan kegiatan upskilling dan reskilling untuk pemandu wisata meningkatkan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan wisata ekstrim. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata menggelar sejumlah kegiatan seperti pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata, pemberian edukasi bagi wisatawan, penyusunan pedoman dan modul keselamatan bagi pelaku usaha, pemetaan destinasi rawan bencana, serta penyesuaian regulasi life on board. Di mana Kementerian Pariwisata juga melakukan penguatan tata kelola destinasi melalui penyelesaian isu-isu 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, serta meningkatnya standar keselamatan di destinasi pariwisata dengan instansi atau lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku, dan stakeholder pariwisata. Sebagai penguatan, beliau membeberkan pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur telah menerbitkan petunjuk teknis nomor JUKNIS -H/01/04-D/2/2025 tentang implementasi manajemen risiko di destinasi pariwisata. Jukdis ini menjadi acuan bagi para pengelola destinasi untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, mitigasi, pemantauan, serta pelaporan secara sistematis. Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana juga sudah menjelaskan bahwa program peningkatan keselamatan berwisata diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan pelaku pariwisata, khususnya pada aktivitas wisata berisiko tinggi atau wisata ekstrim. Di mana program unggulan Kementerian Pariwisata lainnya yang dijalankan pada tahun ini adalah pengembangan desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, serta Tourism 5.0 pada 2026 yang difokuskan pada penguatan digitalisasi, khususnya perizinan penyelenggaraan kegiatan. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. 20 menit ganti-ganti dari jam 8 pagi, kita masih di Halo Jambi edisi hari ini ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati weekendnya untuk ganti-ganti ya, dimanapun, baik di dalam kota Jambi atau berada di luar kota ataupun dimanapun ya di seluruh Indonesia yang hari ini pada libur akhir pekan ganti-ganti ya. Selamat menikmati hari liburnya, selamat menikmati cuaca yang cerah untuk ganti-ganti yang daerahnya tidak terdampak asap ya. Tapi kalau di kota Jambi sendiri ini asapnya masih banyak ganti-ganti ya. Bahkan kita harus menggunakan masker ya. Pokoknya beberapa hari ke depan pun masih harus menggunakan masker ganti-ganti ya. Libur akhir pekan, ganti-ganti biasanya banyak aktivitas dilakukan jika cuacanya memungkinkan gitu ya. Tapi kalau cuacanya tidak memungkinkan seperti sekarang ini, ya mendingan kita berkumpulnya akhir pekannya di rumah saja, ganti-ganti. Bisa melakukan banyak hal, bisa masak bersama, bisa menyalurkan hobi bersama, seperti itu ya. Pokoknya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Bermain bersama juga bisa di dalam rumah, ganti-ganti. Yang penting kebersamaan, quality time-nya bersama keluarga di akhir pekan kali ini. Karena yang namanya akhir pekan tentunya waktu yang tepat, waktu yang ditunggu-tunggu untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas yang santai, ganti-ganti ya, tidak terlalu buru-buru, tidak harus serius seperti itu, tapi produktif gitu ya. Menghabiskan waktunya tentunya bersama orang-orang terdekat, keluarga tercinta tentunya. Ya, dan banyak hal yang bisa dilakukan di rumah ganti-ganti, apalagi akhir pekan bersantai dan produktif bersama keluarga bisa dilakukan di dalam rumah saja, melihat kondisi kota Jambi yang saat ini masih kurang bersahabat karena adanya asap ganti-ganti ya. Jadi ganti-ganti bisa melakukan me time, misalnya hobinya baca buku yang selama 1-5 hari kerja waktu untuk membaca buku hobinya tidak tersalurkan. Nah, dengan me time, dengan akhir pekan di rumah saja, ganti-ganti bisa baca buku, kemudian me time-nya bisa merawat diri sendiri gitu ya. Mungkin apa ya, ya perawatan lah gitu ya, skincare-nya di rumah saja seperti itu. Ataupun ganti-ganti bisa melakukan meditasi juga ganti-ganti ya. Jadi semuanya bisa dilakukan di rumah saja. Hobi ganti-ganti bisa menyalurkan hobi, misalnya nonton film kesukaan gitu ya, ataupun membuat resep masakan baru dikreasikan karena melihat dari penayangan di media sosial, mungkin wah ini bisa nih dipraktekkan. Nah, hari ini ganti-ganti bisa mempraktekannya. Ataupun juga ganti-ganti hobi berkebun ya, monggo silahkan, tapi kalau berkebun di luar ya. Tapi karena cuaca seperti sekarang ini, mungkin saat berkebun tidak dilakukan dulu gitu. Mungkin bisa memasak gitu ya, menonton film gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Bersih-bersih rumah juga satu kegiatan yang bisa dilakukan ganti-ganti ya. Mendingan kita bersih-bersih di rumah gitu ya, bersih-bersihin kamar, merapikan ruang tamu, ataupun merapikan kamar yang mungkin 1 minggu atau bahkan mungkin 2 minggu ini kurang mendapat perhatian ganti-ganti, jadi banyak sekali yang mesti dirapikan. Ya nggak ada salahnya, ini sesuatu hal yang baik kayaknya bisa dilakukan ya. Jadi sehabis rapi-rapi kamar, bersih-bersih ruang tamu dan lain semuanya yang ada di dalam rumah, setelah itu baru menyalurkan hobinya memasak lagi ganti-ganti ya, bikin resep baru dengan kreasi yang baru.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Guido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Permainan tradisional Nusantara. Enggrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan enggrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan yang lebih.
4: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi di 47 menit dari jam 8 pagi. Ganti-ganti yang pasti di akhir pekan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Apalagi saat ini cuaca untuk kota Jambi dan provinsi Jambi kayaknya lagi kurang bersahabat ya. Jadi sebaiknya kita menghabiskan waktunya akhir pekan di rumah saja, ganti-ganti ya. Jadi tetap berada di dalam ruangan sehingga kesehatan tetap terjaga. Karena ini merupakan langkah yang terbaik ya, ganti-ganti untuk melindungi kesehatan kita, terutama paru-paru, ganti-ganti ya. Karena kalau misalnya kita aktivitas di luar sementara kualitas udaranya memburuk akibat asap seperti sekarang ini, ya pastinya akan berpengaruh pada kesehatan kita gitu ya. Jadi ya tetap seru di akhir pekan, kita bisa bersama-sama di dalam rumah saja, ganti-ganti, tanpa harus keluar rumah. Iya, dan misalnya ganti-ganti punya hobi nonton film misalnya ya, film yang berseri seperti itu. Nah, ganti-ganti bisa bikin maraton film gitu ya. Jadi ganti-ganti bisa mengajak keluarga bikin suasana seperti bioskop mini, ganti-ganti ya. Mungkin bisa ngumpul di kamar ibu dan bapak gitu ya, yang memang kamarnya lumayan besar, jadi bisa bikin kayak mini bioskop mini gitu. Jadi bisa nonton bareng-bareng sambil ngemil, ganti-ganti ya. Karena kan banyak ya yang bisa dilakukan, misalnya kita bisa bikin mini bioskop mini di kamar, kita bisa putar film seperti yang ada di Netflix ataupun di Disney, ganti-ganti ya, ataupun juga Hotstar seperti itu. Pokoknya quality time-nya itu penuh dengan keceriaan gitu ya. Ataupun juga ganti-ganti bisa baca buku ya, jadi bukunya bisa fisik atau digital. Jadi banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan ketika kita akhir pekan di rumah dengan cuaca seperti sekarang ini, ganti-ganti ya. Kemudian bisa juga bermain game gitu, jadi main gamenya jangan sendiri, kalau sendiri mah gak seru gitu ya. Jadi bisa seru kalau seandainya bisa bersama-sama, bisa dengan ayah, ibu, kakak, adik, pokoknya semuanya. Main yang seru sih seperti misalnya kayak main monopoli gitu ya. Mungkin monopolinya masih ada tuh, disimpan mainan yang lama, ataupun juga main ludo. Ini permainan board game, jadi ini juga memicu kemampuan otak kita nih, ganti-ganti ya. Atau main gamenya konsol dan Mobile Legend gitu ya. Jadi bisa bareng-bareng, jadi misalnya ada kakak, ada adik, ada mbak, ada ibu, ada bapak. Nah bisa tuh main satu sama lain mobil gamenya ya. Yang paling seru memang main ludo, ganti-ganti, dan main monopoli. Ya, jadi banyak ya yang bisa kita lakukan ketika akhir pekan di rumah saja. Bisa juga mencoba resep masakan baru, ganti-ganti, apalagi misalnya tiba-tiba bahannya semuanya ada. Nah, kita tinggal eksekusi untuk membuatnya, ganti-ganti ya. Kemudian juga kita bisa belajar keahlian baru, misalnya saja bisa memanfaatkan kelas online gratis atau misalnya video tutorial ya. Jadi untuk belajar hal-hal baru lah, misalnya untuk penambahan pengetahuan bahasa asing, bisa belajar bahasa asing, atau mungkin punya hobi merajut yang selama ini sudah bisa tapi karena sudah lama tidak dipraktekkan jadi rada-rada lupa, ganti-ganti, nah bisa diulang lagi gitu ya. Ya deh, pokoknya banyak kegiatan yang bisa dilakukan ketika kita weekendnya di rumah saja, ganti-ganti melihat kondisi cuaca sampai saat ini yang masih seperti ini. Jadi manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, ganti-ganti ya. Jadi biar kita tetap sehat, kemudian aktivitas di rumah menyalurkan hobi juga bisa tersalurkan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Kita akan berikan informasi cuaca yang tentunya kita dapatkan dari prakirawan BMKG untuk edisi hari ini. Ya, di mana pada pagi hari secara umum cuaca udara kabur dan hujan ringan di wilayah Merangin dan Tebo serta Tanjung Jabung Barat. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum udara juga kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Sementara suhu udara hari ini 22 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 45 sampai 80%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut untuk hari ini dalam kondisi yang nil, ganti-ganti ya. Sementara titik panas atau hotspot tanggal 18 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00, pukul 23.59 menit, ganti-ganti ya. Ada 150 titik panas yang tersebar di Batanghari, ada 16 titik panas, di Bungo ada 5 titik panas, Muaro Jambi ada 10 titik panas, kemudian Sarolangun ada 21 titik panas, Tanjung Jabung Barat 24 titik panas, dan Tanjung Jabung Timur 59 titik panas, dan terakhir ada Kabupaten Tebo sebanyak 15 titik panas. Ya, forecaster on duty hari Taufika diperbaharui hari ini 19 September 2026 pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini di 19 September 2026 ganti-ganti ya. Senang sekali masih bisa menemani ganti-ganti di akhir pekan, yang masih dengan penuh dengan asap. Ya, jadi nggak bisa kemana-mana, ganti-gantinya di rumah sajalah seperti itu, tetap jaga sehatnya. Yang pasti kalau kita semuanya menjaga, mudah-mudahan kita tetap sehat terus, ganti-ganti ya. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi, selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan tidak kemana-mana ya, di rumah baik, ganti-ganti mumpung dikasih libur gitu. Mungkin selama ini ganti-ganti keluar atau keluar kota atau pulang kampung gitu ya, karena dekat juga nih daerah Jambi dengan tempat domisili yang sebenarnya. Tapi karena asap, masih diselimuti asap, kayaknya belum bisa ganti-ganti ya. Selamat menikmati akhir pekannya di Jambi dulu ya. Di 0811-6707 ganti-ganti 9920 ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Saat sekarang sudah 13 menit dari jam 9 pagi. Ganti-ganti kita terima teleponnya dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Mana nih suara Kak Butet? Ada sih, tapi kecil sekali. Iya. Oh iya. Oke, tapi ya lumayan lah. Masih bisa aku dengar lah suaramu. Iya. Lagi di mana nih? Lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Manggale atau masih istirahat? Oh, masih istirahat ya? Iya, mumpung hari Sabtu Minggu bisa dimanfaatkan istirahat ya, Kak Utet. Ceritanya, ya ceritanya kalau akhir pekan ini pada ngapain gitu? Iya, santai. Sabtu Minggu emang Kak Butet santai ya? Iya, lagi istirahat ya. Pulihkan dulu kondisinya baru manggale.

0: Iya. Oke, sehat-sehat ya Kak Butet. Iya, oke lah. Lagunya apa ini? Gunung Mas Surai, bolehlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, tidak tahu nih kenapa nih ganti-ganti. Yang penting suara teleponnya kecil, tapi tidak apa-apa masih didengar ya, masih bisa kita dengar nih. Halo, selamat pagi. Halo, halo Ida, lo suaranya di mana? Apa salahnya ini? Iya deh, kita coba lagi nih ganti-ganti ya. Kayaknya udah bagus lah ya, benar semuanya ini. Halo, selamat pagi. Masih kedengeran ya Ida. Oke, Ida di mana nih? Lagi di mana? Lagi di kebun. Oh, lagi di kebun. Lagi ngapain? Hah? Lagi bersih-bersih. Iyalah, bersih kebun ya? Lagi bersih kebun. Iyalah, jadi kalau satu minggu bersih-bersih kebun Ida. Tidak ada libur ya, pokoknya terserah lah ya, kapan ada waktu dibersihin ya.
1: Iya, kapan libur.
0: Tapi kan asap masih ada dah.
1: Paginya agak kurang sih.
0: Agak kurang. Oke. Okay. Oh. Kalau sekarang agak kurang.
1: Agak kurang, agak tipis
0: nampak. Agak tipis ya. Iya, siapa tahu nih kaget dia datangnya, ya kan?
1: Iya.
0: Oke, Laida, lagunya apa nih?
1: Iya, carinya.
0: Apa tuh?
1: Pokoknya pilih yang baru-baru kan,
0: Aki? Yang baru-baru, apa ya yang baru-baru ya? Ya dah, kaget kita cariin yang baru.
1: Pokoknya kirimnya.
0: Iyalah, yuk.
1: Iya,
0: udah
1: salamnya untuk guru,
0: Kak Butet. Iya, Kak Butet. Itu padahal orangnya besar loh. Iya. Oh iya, Ida. Yuk, waalaikumsalam. Hati-hati, Ida, kerjanya ya. Iya, di 0811-6707 ganti-ganti 9920. Apalah penyebabnya ya, kenapa suara jadi hilang? Bukan hilang sih, kecil ya. Di 0811-6707-9920 ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Bedendang.

0: wilayah Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Ya, ganti-ganti masih di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang ingin ikutan di Jambi Bedendang ya. Dan mudah-mudahan saja suaranya bisa kedengeran ganti-ganti ya, karena memang agak kecil nih ya penerimaannya di sini gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja baik. Dan selamat pagi untuk Kak Nila, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Kak Lina juga, Kak Nasik juga, Kak Mus, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Bang Hamid juga nih semuanya. Terus juga Kak Eli Rojali, Bang Rojali, Om Rahman dan Tante Yuning, semuanya lah ya. Cik Bunga juga, Cik Fitri, selamat pagi, selamat beristirahat. Ya, selamat berkumpul bersama keluarga ya. Untuk kanti-kanti semuanya yang lagi masak, selamat masak ya. Masakan itu kan tidak terlalu yang harus wah, tapi enak, tapi enak dimakan kanti-kanti ya. Sederhana tapi enak dimakan itu luar biasa kanti-kanti ya. Di 0811-6707-9920 kita coba terima teleponnya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: iya, kecil ya Bang Ijal. Nggak tahu nih kenapa nih. Kayaknya, tapi nggak tahu nih. Ini dari semalam kayak gini ya. Iya. Lagi apa Bang Ijal? Biasalah ya. Rame hari ini?
1: Alhamdulillah. Ini kebetulan dalam lanjut lah.
0: Lagunya apa? Oke, okay. Yuk, ayalah. Oke, okay, makasih.

0: Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920 di kebersamaan kita untuk Jambi Berdendang. Ya, sudah 36 menit ganti-ganti dari jam 9 pagi. Dan kalau menurut informasi dari ganti-ganti yang di luar juga, kayaknya hari ini asapnya agak sedikit berkurang ya. Karena memang seperti yang informasi tadi, sudah berkurang juga ya. Kalau kemarin masih sekitar 400-an ya, bahkan hari ini 150 titik panas. Ya semoga saja hilang sama sekali ganti-ganti ya, sehingga kita masih bisa nengok yang namanya langit biru ganti-ganti ya. Iya, jadi tidak dengan cuaca yang seperti sekarang ini yang memang sangat membuat kita tidak nyaman ya untuk bernafas. Jadi untuk ganti-ganti yang berada di luar, kalau misalnya memang berada di luar, pakai masker, selalu masker ganti-ganti ya, untuk melindungi supaya tidak langsung udara kotor itu kita hirup gitu ya. Jadi ada penghalangnya dulu gitu ya. Tetap jaga sehatnya ganti-ganti dimanapun ganti-ganti dalam melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam. Kabar baik. Kenapa? Iya, saya juga nggak tahu kenapa nih. Apa?
1: Tumbuk-tumbuk padi.
0: Oh, tumbuk-tumbuk padi. Yuk, makasih Mang Ajum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi. Dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI, untuk Indonesia.

0: Jambi Berdenda.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Bagi penumpang yang kami hormati, kereta api akan tiba di Madiun. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Madiun, kami persilahkan untuk mempersiapkan kerinduan dan periksa kembali kenangan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan lagu Kota Gadisku dipersembahkan oleh Skatakata. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya dan selamat mendengarkan.

0: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Jambi Siang Iko.
2: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Selamat siang ketika dimanapun ketika berada, tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Eko bersama saya Vina, tentunya akan menemani ganti-ganti informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah ketika tentunya di Jambi Siang Eko, apa kabar nih ganti-ganti? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Aduh, ganti-ganti ya, di pukul 10.17 waktu Indonesia Barat belum ada matahari nih ya, ganti-ganti. Sepertinya ya pastinya sudah ada matahari tapi belum memancarkan sinarnya. Nah, karena ketutup kabut asap, lagi-lagi kabut asap karena musim kemarau ini ya, ganti-ganti. Dan tentunya ya untuk ganti-ganti yang beraktivitas di luar ruangan harus tetap menggunakan masker, dan juga untuk ganti-ganti yang di dalam rumah ya kan. Nah, harus buka tutup pintu ataupun jendela juga tidak sesering kayak biasanya ya, karena tentunya kabut asapnya masuk rumah dan juga bikin jendelanya kotor ya kan, debuan. Tapi ya udahlah ya ganti-ganti, kita berdoa ya semoga cepat diturunkan hujan ganti-ganti. Ganti-ganti masih mengenai kebakaran lahan dan juga hutan. Kali ini pemerintah Kabupaten Muara Jambi terus memperkuat langkah penanggulan kebakaran hutan dan juga lahan yang memang masih menjadi ancaman serius saat musim kemarau saat ini. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penanganan melalui jalur darat hingga operasi modifikasi cuaca dan juga untuk memicu turunnya hujan di wilayah yang terdampak. Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseni juga mengatakan bahwa penanganan karhutla ini dilakukan secara maksimal dan juga melibatkan berbagai langkah strategis ganti-ganti. Dan tentunya ganti-ganti OMC yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi telah beberapa kali berhasil memicu hujan termasuk di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Namun di tengah berbagai upaya tersebut, Bupati menyayangkan masih adanya indikasi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat ancaman karhutla terus berulang ganti-ganti. Nah, untuk memberikan efek jelas sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, pemerintah Kabupaten Muara Jambi menerbitkan surat edaran nomor 967 tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengendalian pemanfaatan lahan pasca kebakaran hutan dan juga lahan. Kebijakan inilah ya ganti-ganti merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi juga menegaskan apabila ditemukan aktivitas penanaman di area bekas kebakaran sebelum masa 2 tahun terakhir, persoalan tersebutlah akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku ganti-ganti. Nah, tentunya itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasa pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Siang Eko. Kali ini kita akan menggeser mengenai buah-buahan. Kati-kati, buah-buahan ini adalah organ pada tumbuhan berbunga yang memang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah serta berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji di dalamnya. Nah, buah yang memang benar-benar hanya ada di Indonesia ini cukup sedikit, kati-kati. Banyak buah disebut khas Indonesia, padahal itu juga belum tentu dari negara tropis. Nah, tentunya kati-kati ini dirangkum dari berbagai sumber terpercaya. Ada beberapa buah ini endemik atau sangat khas yang ada di Indonesia. Yang pertama, matoa. Matoa ini berasal dari Papua dan juga ditemukan di beberapa wilayah Indonesia Timur. Rasanya ini mirip campuran kelengkeng, rambutan, dan juga seperti rasa durian, kati-kati. Nah, biasanya kulitnya tuh keras, kanti-kanti, ya kan? Nah, kalau misalnya udah matang, itu biasanya warnanya agak sedikit kecoklat-coklatan dan juga warna hijau. Selanjutnya ada buah merah Papua. Ini buah khas pegunungan Papua, berwarna merah orange dan juga sering diolah menjadi minyak. Ada kepel, ini buah khas Jawa, terutama Yogyakarta. Dulu dikenal sebagai buah kegemaran keluarga keraton. Selanjutnya ada salak liar di Kalimantan. Ini jenis salak langka yang tumbuh di hutan Kalimantan. Ada buni menteng, ini juga manau, ini buah-buahan lokal yang kini semakin jarang ditemukan di alam. Dan juga ada kelubi, buah mirip salak yang rasanya asam, ganti-ganti, ini ditemukan di Sumatera dan juga Kalimantan. Ya, tentunya kati-kati sebagai informasi tambahan, matoa, buah merah Papua, kepel, selanjutnya salak liar Kalimantan, ini adalah contoh yang lebih tepat disebut dengan buah khas endemik Indonesia. Nah, sementara kayak durian, manggis, terus apalagi yo, kayak rambutan, salak, nah juga kelengkeng, itu bukan hanya ada di Indonesia, karena juga itu tumbuh di negara-negara Asia Tenggara, kati-kati. Nah, jadi bersyukurlah yo kalau kita tuh bisa menikmati buah matoa, kanti-kanti, salak liar Kalimantan, dan juga buah merah Papua, karena itu memang ada di Indonesia dan tidak ada di negara-negara Asia Tenggara. Tentunya kanti-kanti, itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: apresiasi budaya kita.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Tidak bisa.
3: Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.
5: Saya bisa kak.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko di Lantas Polda Jambi bagikan panduan keselamatan dan etika berlalu lintas. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jambi mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan etika saat berkendara di jalan raya. Edukasi tersebut disampaikan dalam program siaran patroli udara Siginja yang disiarkan di RRI Jambi. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan kepolisian Kak Yeni dan Kak Adel ini memberikan sejumlah panduan kepada masyarakat mengenai tata cara berkendara yang aman serta pentingnya memastikan kesiapan pengendara maupun kendaraan sebelum berpergian. Kepolisian menyebut kondisi arus lalu lintas di Kota Jambi secara umum terpantau lancar dan juga tertib. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terutama di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Pengendara yang harus beraktivitas di luar rumah juga diimbau menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan udara yang kurang baik. Selain kondisi kesehatan, kelayakan kendaraan juga menjadi perhatian penting. Pengendara diminta memeriksa fungsi rem, kondisi ban, ketersediaan bahan bakar, kaca spion, serta berbagai komponen kendaraan lainnya sebelum digunakan. Untuk pengendara sepeda motor, kepolisian mengingatkan pentingnya menggunakan helm standar SNI serta perlengkapan perlindungan seperti jaket dan juga sepatu. Ditlantas Polda Jambi juga memberikan perhatian khusus kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Mendalo, terutama jalur menuju Unja. Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian pengendara karena aktivitas kendaraan yang cukup padat. Ketika dilah kabar hari Iko Ditlantas Polda Jambi bagikan panduan keselamatan dan etika berlalu lintas. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Cha. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilih-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumpangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh, gitu ya, Chang. Oke, Chang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tujuh belas cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayang, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan, karhutla, yang hampir telah menjadi langganan setiap tahun. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada beberapa cara mencegah kebakaran hutan dan lahan, diantaranya, hindari kebakaran sampai di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampai sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Tidak membuat api unggun di area rawan terjadi kebakaran. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan kebakaran. Deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan bahaya kebakaran hutan. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api. Siap siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, supaya pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Provinsi Jambi pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Januari 1957 BKRD menyatakan Kresidenan Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 Garing 1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Garing 1957 dan mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958.

0: Ganti-ganti kali ini pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu pola yang perlu dihindari adalah ketergantungan terhadap pinjaman informal. Tentunya ganti-ganti dosen ekonomi Universitas Dinamika Bangsa, Laura Prasasti, mengatakan sebagian UMKM masih berada pada pola pengelolaan usaha yang mengandalkan relasi keluarga maupun pertemanan termasuk untuk memperoleh modal. Nah, ganti-ganti menurut Laura, pola tersebut ini dapat menjadi persoalan apabila pelaku usaha tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Ia mengingatkan pelaku UMKM ini agar tidak membangun usaha dengan pola pinjam-meminjam yang justru membuat keuangan semakin terbebani. Laura juga mengingatkan ganti-ganti resiko pinjaman dengan bunga tinggi yang dapat membuat pelaku usaha terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang. Ganti-ganti karena itu menurutnya akses pembiayaan formal emang harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha. Pelaku UMKM juga perlu memahami pembukuan, permodalan dan juga penggunaan dana agar pembiayaan benar-benar digunakan untuk memperkuat usahanya. Dan selain aspek keuangan, ganti-ganti Laura juga menyebut terdapat sejumlah kapasitas yang memang harus diperkuat oleh UMKM untuk dapat naik kelas. Antara lain kapasitas produksi, sumber daya manusia dan juga keuangan pemasaran. Dan ia juga menilai mengenai peningkatan kapasitas dan juga aksen pembiayaan perlu berjalan beriringan agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan modal tapi juga mampu mengelolanya secara produktif dan juga berkelanjutan. Itulah informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Dita bojoku mangkeh. Aku lo bojomu malah mbok satru.
2: Heleh. Aku lo neng bandara, malah we dada.
1: Salah telat.
2: Piye to ya? Kok

0: waktu-waktu
1: ya. Ya.
0: Yen aku kan.
1: Hey, kok yen? Kok yen kan?
0: Napa? Lah tenan lagune ngono.
1: Pisan kasih aja. Ya dan. Ya.
0: Yen aku kan.
1: Stop, stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok yen ne?
0: Hep. Oh alah.
1: Bojomu sapa tesane? Ya jajal, pisan kasih.

RRI dengan esensi buku, Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget?
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana?
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya enggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya?
4: Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Terima kasih ganti-ganti masih bersama kami tentunya di Jambi Siang Eko di formasi pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di siang hari ini ganti-ganti selamat beristirahat ya, yang menikmati hari weekendnya di hari Sabtu ini dan juga besok Minggu ya, ganti-ganti di rumah pastinya sedikit lah ya untuk kita mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tentunya ganti-ganti informasi di siang hari ini, kali ini pemerintah memutuskan akan menjual BBM baru secara resmi mulai 1 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia ini pun berjanji harga jual BBM baru tersebut murah. Bahan bakar minyak baru tersebut bernama biodiesel B50. Harga B50 ini Rp6.800 per liter dengan skema subsidi dari pemerintah ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti implementasi B50 ini menjadi titik penting bagi Indonesia dalam upaya mengurangi impor solar dan juga menghemat devisa mencapai 157,28 triliun rupiah. Nah, ganti-ganti sebenarnya terbuat dari apa sih B50 ini sehingga bisa mengurangi bahkan menghentikan impor solar? Ya, ganti-ganti B50 ini terdiri dari 50% minyak sawit crude palm oil atau CPO atau nabati, lalu ditambah 50% solar murni atau fosil. BBM 50 ini dapat digunakan bagi kendaraan bermesin diesel untuk operasional jarak jauh dan juga berat. Tentunya pengujian B50 sudah dilakukan ke berbagai kendaraan bermesin diesel dan juga sukses, meski di sektor perkeretaapian mendapat perhatian karena karakteristiknya operasional yang lebih spesifik. Dan sementara itu, ganti-ganti pasokan kelapa sawit untuk mendukung implementasi B50 ini dipastikan sudah cukup. Nah, tentunya ganti-ganti informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.

0: Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Kali-kali kita akan mengikuti siaran budaya belajar Sumba dengan tema Kita Peduli, membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional. Kali-kali selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat perempat bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari didong yang merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo yang memadukan sastra, gerak, dan musik vokal. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh sekelompok laki-laki yang melanturkan syair sambil menepuk tangan sebagai pengatur ritme. Didong dipercaya berkembang dari tradisi masyarakat Gayo yang gemar melanturkan syair sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan. Dari kebiasaan tersebut terbentuklah pertunjukan yang kemudian dikenal sebagai didong. Dalam kehidupan masyarakat Gayo, didong berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai sarana menyampaikan nilai moral dan religius. Syair-syairnya sering berisi pesan adat dan kemoral kehidupan sosial. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Salawat dulang merupakan tradisi lisan Minangkabau yang memadukan syair pujian Nabi Muhammad SAW dengan irama khas. Tradisi ini dilakukan menggunakan dulang atau talam, yaitu piring besar dari logam yang menghasilkan bunyi ritmis ketika diketuk. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulang biasanya berisi kisah kehidupan Nabi, puji-pujian, serta cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Syair-syair tersebut disampaikan secara berirama sehingga menciptakan suasana religius sekaligus menghibur. Salawat dulang juga sering dipentaskan dalam kegiatan adat dan keagamaan yang melibatkan banyak warga. Tradisi ini menjadi media penguat kebersamaan serta cara untuk melestarikan ajaran Islam dalam budaya Minangkabau. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Hey ya people, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta.

84.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita sekarang masuk ke segmen budaya belajar Sumba. Tapi berhubung narasumber kita belum hadir nih, jadi untuk sementara kita masih akan menyuguhkan hiburan-hiburan dengan lagu-lagu daerah Sumsel. Tema kita hari ini ialah Kita Peduli Membawa Suara Perempuan dan Anak dari Sumatera Selatan ke Panggung Nasional ya. Dengan narasumber Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel 1. Tapi karena Aisyahnya belum hadir nih, kita Cian masih bakal menyuguhkan hiburan-hiburan lagu daerah pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: 84.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat dodol dimanapun berada. Ya, senang sekali saya Yohan kembali menemani dalam program Budaya Belajar Sumba yang hari ini dihostkan oleh RRI Pro 4 Palembang dan jaringan Pro 4 Belajar Sumba ya. Lewat di yang juga disiarkan lewat Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung ya. Nah, untuk hari ini tema kita ialah kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional bersama Aisyah Zafira Ramadhani. Ini adalah Miss Hijab finalis Sumatera Selatan ya, Sumsel 1 ya Aisyah ya. Iya. Kemarin udah sempat main ke Pro 4 juga, hari ini main lagi nih. Ada misi apa nih Aisyah? Wah, tapi sebelum itu kita bakal tanya-tanya dulu nih, biasalah kalau baru datang ngebasa-basi dulu kali ya. Gak mungkin dong langsung, Aisyah ngapain kamu? Gak. Mungkin Aisyah boleh nih ceritain atau kita bahas sedikit tentang aktivitas Aisyah selama jadi Miss Hijab Sumsel kemarin ya. Nah terus ini kan bakal jadi finalis yang menuju ke panggung nasional nih. Boleh dong diceritain ke kita?
1: Oke, kalau untuk keseharian Aisyah sendiri, itu Aisyah masih sekolah. Jadi kesehariannya itu sekolah, terus juga mengikuti organisasi yang berada di sekolah. Terus juga Aisyah itu suka mencari hal baru. Dan juga Aisyah itu sekarang lagi mencari hal yang emang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Aisyah. Terus juga Aisyah itu sangat senang sekali untuk belajar hal baru, apalagi itu bisa membawa potensi untuk kedepannya seperti itu.
0: Oke, jadi memang Aisyah ini termasuk anak yang aktif sekali ya.
1: Iya, tergolong aktif.
0: Tapi nih, setelah mendapatkan kesempatan nih buat bawa nama Sumsel ke tingkat nasional nih, apa yang paling ingin Aisyah tunjukkan dari sosok perempuan muda Sumsel ini loh? Ini kan jarang banget nih yang masih muda belia gini kayak. Wow, berprestasi ya.
1: Iya, kalau dari Aisyah sendiri ingin menunjukkan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat tinggi ya. Di mana perempuan itu kita tahu bahwa wanita itu mempunyai nilai, terus juga wawasan. Terus juga ingin membuktikan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat besar bagi dampak di Indonesia, seperti itu.
0: Seperti itu ya teman-teman ya, dulur. Nah tapi kan ini Aisyah memilih kita peduli nih sebagai tema advokasi. Apa sih yang ngebuat isu ini begitu dekat dengan Aisyah dan kenapa Aisyah memilih ini? Gitu?
1: Untuk Aisyah sendiri, mengapa Aisyah memilih kita peduli? Dikarenakan untuk zaman sekarang kan kepedulian itu semakin mengurang ya. Dan makanya Aisyah membuat kita peduli itu yang dimana kepedulian itu sederhana tetapi dampaknya besar bagi kita. Jadi yang namanya saling peduli itu pasti akan membawa dampak yang sangat besar untuk kedepannya. Terus juga kita itu peduli bukan sekedar melihat, tetapi juga mendengar, memberikan pendapat yang memang bisa menjadi dukungan bagi mereka seperti itu.
0: Nah di sini kan Aisyah menekankan ya bahwa kepedulian itu bukan cuma soal kata-kata tapi juga aksi nyata nih. Kalau menurut Aisyah sendiri, aksi sederhana apa sih yang bisa kita mulai lakukan dari masyarakat untuk lingkungan terdekat?
1: Untuk lingkungan terdekat itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Contohnya seperti ketika teman kita membutuhkan pertolongan atau teman kita lagi membutuhkan dukungan, itu kita dengar. Jangan cuma hanya melihat saja, tetapi juga dengan catatan kita itu tidak boleh datang ketika saat dibutuhkan saja. Kita harus saling kita harus saling memberikan feedback. Yang dimana dia membutuhkan kita ada, kita membutuhkan dia juga ada, seperti itu.
0: Oke, tapi di sini kan Aisyah lebih menekankan kasih ruangnya ke perempuan dan anak nih untuk bersuara menjadi bagian dari advokasinya Aisyah ya. Itu kenapa? Kenapa Kak lebih difokuskan ke perempuan dan anak gitu?
1: Karena perempuan dan anak itu pasti yang pastinya membutuhkan ruangan yang aman dan bebas. Yang dimana perempuan dan anak itu ketika suaranya sudah didengar, mereka akan merasa aman dan mereka akan merasa, wah sepertinya suaraku ini sudah dipedulikan oleh orang sekitar. Maka dari itu Aisyah mengangkat kita peduli itu lebih mempedulikan perempuan dan anak, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau menurut Aisyah nih, seperti apa sih lingkungan yang ideal gitu agar perempuan dan anak ini merasa aman, merasa didengar dan berani menyampaikan apa yang mereka rasakan?
1: Kalau untuk lingkungan ideal sendiri, itu yang pastinya kita itu tidak boleh menghakimi mereka seperti itu. Kita harus membantu mereka, memberikan dukungan, dan juga kita itu harus selalu membantu mereka untuk mendengar apa masalah dari mereka. Jangan langsung menghakimi mereka seperti itu. Lingkungan ideal juga yang berarti kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita cukup menjadi diri sendiri seperti itu.
0: Oke, tapi gimana tuh caranya? Kita ngasih mereka dukungan. Kadang aja di internet aja nih Aisyah ya, kan woman gak support woman loh kadang.
1: Iya,
0: takut
1: gitu.
0: Banget iya. Itu kan. Ya, jadi gimana cara kita bisa ngasih dukungan ke perempuan dan anak yang sedang menghadapi persoalan tanpa membuat mereka tuh merasa dihakimi atau disalahkan?
1: Kalau dari Aisyah sendiri, itu kan biasanya ada teman atau orang-orang sekitar yang suka curhat kepada Aisyah. Kalau dari Aisyah sendiri, itu yang pastinya kita dengarkan dulu seperti apa permasalahannya. Lalu jangan langsung, kamu kayaknya salahnya seperti ini deh, kamu kayaknya seperti ini deh. Jangan seperti itu. Kita dengarkan, kita berikan dukungan, dan kita berikan pendapat yang dimana mereka akan merasa aman dan nyaman. Kita juga tidak boleh, kita tidak boleh menghakimi orang lain di dalam cerita itu. Kita netral aja sebenarnya.
0: Netral ya?
1: Iya, netral aja. Jangan kita dukung ini, kita dukung itu. Nanti takutnya saling menghakimi seperti itu.
0: Oke, jadi sebagai generasi muda itu yang harus kita lakukan untuk saat ini ya.
1: Iya.
0: Jadi setidaknya di lingkungan sekitar kita lah ya pedulinya. Kalau misalnya orang gak kenal jangan deh, jangan ikutan.
1: Iya, jangan ikutan deh, nanti takutnya mempermasalahan besar.
0: Jangan
1: gitu.
0: Jangan juga riding the wave ya, kayak sekarang kayak ada yang apa happening dikit mulai ada tuh.
1: Aduh,
0: ikut-ikut biar apa engagement naik, jangan kayak gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: No ya kids.
1: Bahaya ya.
0: Bahaya. Tapi sebagai generasi muda nih Aisyah nih, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda agar kepedulian terhadap perempuan dan anak ini tidak berhenti hanya di media sosial aja?
1: Kita harus memberikan benar-benar yang contoh yang seperti ini. Ketika mereka lagi membutuhkan dukungan, kita jangan hanya mendukung mereka di media sosial. Kita juga harus memberikan dampak yang nyata. Seperti ketika mereka lagi down, seperti misal mereka lagi mengikuti lomba atau apa, terus mereka kalah, itu kita jangan memberikan support lewat media sosial saja. Tapi kita juga harus memberikan mereka lewat dukungan gitu, secara langsung.
0: Secara langsung, dukungan moral ya.
1: Iya,
0: kita kan gak tahu ya, ada orang yang suka di media sosial di apa support tapi gak taunya di belakang, yang ngapa gitu.
1: Tiba-tiba
0: agak peres.
1: Agak ini gitu.
0: Agak peres ya. Tapi teman-teman, ini kita bakal ngebahas advokasinya Aisyah yang bakal dibawa ke tingkat nasional. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya lagi tentang advokasinya Aisyah, boleh nih ke kanal YouTube kita. Kita juga lagi live streaming at Pro4 Palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyahnya ya. Tapi sebelum itu kita jedah dulu sebentar, satu lagu aja. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: aneh
1: buat gue.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Lapan-lapan Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Aisyah nih, yang kita hari ini temanya tentang kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional. Dan juga ini siarannya juga disiarkan di Perompat Network Belajar Sumba ya, Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM. Jadi buat teman-teman dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, kalau mau tanya-tanya boleh ke kanal YouTube kita aja, komen di live chat, nanti kita aku tanya ini. Tapi sekarang udah ada yang nanya juga nih Aisyah. Jadi di YouTube kita juga udah lumayan nih pertanyaannya. Aku baca dari yang paling atas ya. Ini dari Nur Isabel 1404. Halo Kak Aisyah. Ya. Gimana cara Kak Aisyah meyakinkan anak-anak muda atau perempuan di Palembang ya, biar lebih percaya diri, bersuara dan berprestasi? Ada tip khususnya enggak buat kita yang masih pemula? Mungkin boleh langsung ditanggapi nih.
5: Oke, boleh. Kalau dari Aisyah sendiri, bagaimana cara kita percaya diri? Untuk permulaan, Aisyah juga dikategorikan sebenarnya masih permulaan. Untuk percaya diri, kalau dari Aisyah sendiri, itu kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Kita cukup percaya diri kepada potensi diri kita, apa sih yang kita punyai. Kita kembangin aja terus seperti itu. Yeah. Jangan takut. Pokoknya jangan takut aja sama omongan orang lain. Orang lain bilang ah ya udah kayak gitu. Kita terus jalanin aja kayak gitu. Jadi jangan takut sama potensi diri sendiri. Kita percaya diri aja. Okay. Aku bisa kayak gitu.
4: Aku bisa ya. Karena kuncinya tetap di diri sendiri ya.
5: Iya,
4: walaupun orang mau ngomong gimana pun, kalau kita ya percaya sama diri sendiri ya terserah.
5: Iya, gitu. Iya.
4: Oke, itu ya Nur Isabel, tips khususnya itu percaya sama diri sendiri dulu. Terus ada lagi nih dari Margareta Johanna. Kaca cantik banget, sukses selalu ya. Mau nanya juga dong Kak, kita sebagai perempuan ini kan suaranya gak didengar ya, malah kadang dianggap sebelah mata. Gimana ya caranya biar orang-orang tuh biar bisa paling tidak menghargai pendapat kita? Mungkin lebih ke konteks di ruang publik kali ya nih ya konteksnya. Yeah. Oke, boleh dong Aca kasih tips mungkin.
5: Kalau untuk tips dari Aca sendiri,
4: yeah,
5: sebagai perempuan kita harus saling mendengarkan. Jangan saling menghakimi satu sama lain. Apalagi kita tuh harus woman support woman kayak gitu. Jadi pokoknya kita harus tetap support sama kategori kita sendiri kayak gitu. Jangan pernah menghakimi orang lain. Kalau suara kalian tidak didengar, jangan langsung berkecil hati. Pokoknya semangat aja. Bahwa ketika kita tidak didengar, mungkin akan ada jalan yang lain yang bisa membuat kita berkembang seperti itu.
4: Okay. Iya. Jadi gitu ya, kalau misalnya nggak didengar saat ini, mungkin ya udah jadi pelajaran dulu. Tapi yang pasti jangan nyerah.
5: Iya, jangan berkecil hati.
4: Down, kayak jangan gitu. Okay. Balik lagi lagi ke tips nomor satu. Percaya sama diri sendiri ya.
5: Iya, betul.
4: Berarti saling berkaitan ya.
5: Iya.
4: Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Rini Sudirman kali ya. Di media kadang wanita dan anak-anak disebut kaum rentan. Pas ada demo juga kadang kita wanita disuruh mundur, jangan terlalu dekat. Sebenarnya ini melemahkan kita atau memang wajar ya? Kalau menurut Aisyah sendiri gimana? Kalau kita kayak dikasih space yang eksklusif lah ya, dikatakan seperti itu, gimana tuh?
5: Kalau untuk demo sendiri, sebenarnya Aisyah belum pernah ikut yang demo seperti itu. Tapi kalau untuk Aisyah sendiri, sepertinya emang wajar ya. Karena kan untuk demo seperti itu, kalau untuk menyuarakan gak apa-apa, kita maju. Ya. Karena perempuan tidak salah untuk bersuara. Ya. Tetapi ketika ada aksi yang seperti demo-demo yang agak wah kayak gitu.
4: Ya, agak ricu ya.
5: Iya, agak ricu gitu. Kayaknya kita emang harus mundur. Okay. Karena terkadang perempuan itu yang paling mudah untuk disasarkan seperti itu. Okay. Karena orang taunya wanita itu lemah kan.
4: Lemah, benar.
5: Iya, jadi kita harus tetap menjaga space gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk ketika lagi ada sesi menyuarakan, itu kita harus tetap menyuarakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri kayak gitu.
4: Oke, okay. Jadi emang kalau misalnya di acara yang huru-hara, huru-hara gitu, ya jaga diri dulu.
5: Iya, sebenarnya demi keselamatan diri kita sendiri juga.
4: Apalagi kan memang itu cewek tuh. Ya, mungkin ada beberapa yang strong tapi nggak semuanya gitu
5: iya,
4: ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau berpendapat silahkan.
5: Iya silahkan.
4: Silahkan gitu. Aja. Oke deh. Jadi buat dulur-dulur yang pengen tanya lagi, boleh nih ke kanal YouTube kita @pro4palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyah. Tapi kalau waktunya ada ya. Tapi kalau mepet nanti dulu deh. Karena kita mau balik lagi nih ke tema kita. Tadi kan kita peduli ya. Ini yang bakal dibawa ke panggung nasional Aisyah. Ya. Nah tapi aku masih agak penasaran sebenarnya. Pesan apa sih yang paling ingin Aisyah sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang Kita Peduli ini?
5: Kalau untuk Kita Peduli sendiri, pesan dari Aisyah itu Kita peduli itu bukan sekedar kata atau melihat dengan mata, tapi kita tuh harus berani bersuara dengan aksi nyata. Mm-hmm. Yang dimana aksi nyata tersebut kita tidak usah yang benar-benar yang kayak gimana-gimana gitu. Yeah. Kita harus tetap melihat, mendengar, dan memberikan dukungan ketika emang orang benar-benar membutuhkan dukungan dari kita, seperti itu.
4: Oke, tapi selain advokasi, Aisyah juga pasti bawa identitas Sumsel. Terus, apa sih nilai budaya atau karakter masyarakat Sumsel yang ingin Aisyah perkenalkan di tingkat nasional ini?
5: Kalau untuk nilai karakter sendiri, itu Aisyah ingin memberitahu bahwa Sumatera Selatan itu orangnya gak lemah.
4: Iya.
5: Kita orangnya strong ya, kita orangnya kuat, kita orangnya tidak pantang menyerah, kita orangnya selalu semangat seperti itu. Mm-hmm. Jadi nanti di nasional, Aisyah itu ingin membawakan bahwa Sumatera Selatan itu orangnya tidak gampang menyerah, orangnya selalu semangat seperti itu.
4: Oke, jadi emang karakter cewek Sumatera lah ya, strong gitu kan. Udah terkenal kita mah. Tapi gimana sih Aisyah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang nasional nanti, terutama dalam hal wawasan, public speaking, mental, dan pemahaman terhadap advokasi Aisyah sendiri?
5: Kalau untuk persiapan itu yang pastinya udah dari jauh-jauh hari ya kak.
4: Ya.
5: Kita udah belajar public speaking, karena yang dimana nasional itu emang penting sekali untuk public speaking. Apalagi kita harus berani berbicara di depan banyak orang seperti itu. Terus juga untuk menambah wawasan, itu juga sangat penting. Karena kan budaya itu tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi se-Indonesia gitu. Jadi kita harus mencari tahu budaya-budaya di Indonesia. Dan juga persiapan mental, itu yang pastinya sudah dari awal, bahwa kalau kita ikut nasional itu kita harus sudah siap semuanya.
4: Wow.
5: Seperti itu.
4: Oke, jadi emang udah dipersiapkan dari lama juga ya.
5: Iya.
4: Terus ini apa nih, ada tantangan gak sih selama mempersiapkan itu untuk tampil bersaing tingkat nasional ini kan? Ya kalau Sumsel mungkin ada yang saling kenal juga ya, kan se-Sumsel lah masih bisa ada ya kemungkinan kecil. Tapi kalau nasional kan lebih luas lagi loh, itu gimana?
5: Kalau untuk tantangan sendiri yang pastinya nanti pasti Aisyah bertemu dengan banyak karakter.
4: Iya benar.
5: Apalagi kita gak tahu ya, mungkin pengalaman mereka lebih banyak seperti itu. Tetapi yaitu kita harus tetap percaya diri sama apa yang kita punya. Kita harus tetap mengembangkan potensi diri apa yang kita punya. Jangan sampai kita melihat orang, wah orang ini hebat, wah orang ini cantik. Jangan sampai kita down. Kita harus mengembangkan dan kita harus percaya diri yang ada di dalam diri kita sendiri seperti itu.
4: Oke, jadi seperti itu. Balik lagi tentang diri sendiri dulu ini ya. Karena apapun masalahnya, kalau diri ini yakin, terlewatilah pokoknya.
5: Iya, benar.
4: Amanlah pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomong advokasi, di ajang seperti ini pasti gak cuma advokasi aja dong yang jadi nilai kita. Ini pasti ada juga yang talent show gitu. Nah Aisyah katanya punya talent yang cukup unik nih, itu nyanyi sambil main drum. Ya, ya kan. Aku udah dapat spill-spillan dikit nih. Itu gimana sih awalnya Aisyah bisa menekuni dua kemampuan tersebut? Itu kan main drum kita butuh konsentrasi, nyanyi juga kita butuh konsentrasi dong. Kalau digabung gitu, double ya konsennya?
5: Kalau untuk Aisyah sendiri, kemarin itu membuat video talent, yaitu bermain drum dan bernyanyi. Sebenarnya itu baru first time, Kak.
4: Oh, emang biasanya ngapain?
5: Biasanya itu cuma nyanyi doang.
4: Okay.
5: Tapi kayaknya kalau cuma nyanyi itu basic semua orang bisa.
4: Iya. Gak juga sih, aku gak bisa nyanyi. Tapi bisa lah dikit-dikit.
5: Mungkin kalau untuk nyanyi itu semua orang bisa. Tetapi kalau untuk menggabungkan dua hal tersebut, kayaknya agak sulit. Makanya ada behind the scene di story Aisyah. Itu sebenarnya banyak banget kewalahan. Tapi demi menampilkan sesuatu yang luar biasa, Aisyah terus belajar dari situ.
4: Jadi kamu effort juga ya buat talent show ini ya?
5: Iya, benar.
4: Benar-benar, soalnya kan drum kita ngitung ketukan, nyanyi kita juga gitu, agak susah nih.
5: Iya.
4: Tapi nyanyi sekaligus main drum gitu pasti konsentrasinya sama koordinasi sih.
5: Benar.
4: Gimana nih, tangan mau kemana nih?
5: Iya. Gitu kan ya.
4: Tapi gimana persiapan Aisyah untuk nampilkan talent tersebut di ajang nasional tadi? Oke ya.
5: Insyaallah.
4: Yakin ya?
5: Yakin.
4: Yakin sama diri dulu.
5: Iya, benar. Ujungnya kita harus yakin kepada diri sendiri dulu.
4: Masa gitu. yang punya motivasi enggak yakin gitu kan. Tapi kalau menurut Aisyah nih, apakah penampilan menyanyi dan bermain drum tersebut itu juga punya pesan tertentu yang ingin Aisyah hubungkan dengan semangat kita peduli ini? Ada enggak korelasinya gitu?
5: Untuk musik sendiri itu pasti mempunyai pesan tertentu. Mm-mm. Terus juga Aisyah mengaitkan bernyanyi dan bermain drum itu yang dimana mereka berkontribusi dua hal tersebut. Mm-mm. Yang dimana mereka sama-sama meyakinkan bahwa kita bisa seperti itu. Okay. Jadi dari kita peduli ini akan berkaitan dengan dua hal tersebut. Okay. Yang dimana mereka bersama-sama menguatkan dalam hal tersebut dan terus yakin pada diri sendiri gitu. Okay. Untuk terus peduli seperti itu.
4: Oh, jadi masih ada korelasinya ya.
5: Iya.
4: Okay. Tapi selain advokasi sama talent, talentah ini, apa nih yang mau Aisyah tampilkan di nasional nanti? Apa tuh?
5: Kalau untuk di nasional nanti yang pastinya Aisyah mau membawakan sebuah advokasi yang kita peduli tadi.
4: Ya.
5: Dan terus Aisyah nanti membawakan talent dan juga selain dari situ Aisyah akan membawakan speech yang dimana speech itu juga tentang advokasi. Terus juga Aisyah akan membawakan semua pengalaman Aisyah yang Aisyah buat di Sumatera Selatan untuk nasional nanti.
4: Oke, nanti bakal ada speech juga ya. Semoga nanti. Ini kan kamu, aku udah lihat juga nih, aku udah suka kepo-kepoin nih story kamu. Kamu kayaknya memang benar-benar berusaha banget ya di nasional ini. Semoga selanjutnya dilancarkan deh. Amin ya gitu. Tapi Aisyah, kalau dikasih kesempatan nih ngomong langsung ke perempuan dan anak di Sumatera Selatan yang selama ini merasa takut atau ragu untuk bersuara, apa yang ingin Aisyah sampaikan ke mereka?
5: Yang ingin Aisyah sampaikan kepada mereka yaitu jangan takut, karena kita sebagai perempuan dan anak itu juga harus bersuara. Kita tidak boleh takut. Kita gak usah takut apa yang harus kita suarakan. Kita tidak usah takut juga sama apa yang orang katakan. Tetap percaya diri dan tetap tidak usah takut seperti itu.
4: Oke, jadi emang benar-benar ini balik lagi ke diri sendiri dulu ya.
5: Iya, benar.
4: Kita mungkin bisa kasih support model, kita bisa kasih wejangan. Tapi kalau misalnya diri sendiri masih gak yakin, ya gimana orang lain bisa yakinin kita? Makanya, gitu kan, agak
5: diri
4: susah.
5: Diri sendiri aja gak yakin.
4: Iya, apalagi orang lain yang apa, pihak luar kan.
5: Iya,
4: kita internal aja masih gedebak-gedebak, nih internalnya kayak, aduh gimana bisa gak ya aku gitu. Gimana ya, aku agak minder, aku agak ini ya, dan bagi-bagi, dan lainnya lah pokoknya. Pokoknya intinya diri sendiri dulu, baru nanti yang lingkungan luar itu bakal support kita juga gitu. Tapi apa sih harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli setelah rangkaian Miss Hijab Indonesia ini selesai nanti? Apakah pengennya ini berdampak banget ke sekitar Aisyah atau gimana?
5: Yang pastinya harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli ini tetap berkembang setelah dari nasional ini. Yang pastinya kita peduli akan menjadi ruang untuk orang-orang yang ingin didengarkan seperti itu, yang butuh dukungan juga seperti itu. Pokoknya kedepannya Aisyah cukup mengharapkan bahwa kita peduli ini tetap berkembang seperti itu.
4: Oke, jadi emang ini harus berdampak juga ke lingkungan sekitar kita ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal berdampak nih, ada pertanyaan lagi dari di YouTube kita dari Gea Widianti. Menurut pandangan Aisyah, apa sih tantangan paling besar yang dihadapi perempuan saat ini?
5: Kalau untuk Aisyah sendiri, seperti pertanyaan yang tadi mungkin ya.
4: Iya, tapi ini lebih ke konteks umumnya kali ya.
5: Iya.
4: Apa sih yang cewek-cewek hadapin saat ini, soalnya di dunia seperti ini, aduh.
5: Kalau untuk gitu, perempuan zaman sekarang itu menurut Aisyah sendiri, terkadang kita yang sesama gender aja saling gak mendengar.
4: Iya, gak support ya.
5: Iya, gak
4: saling menjatuhkan banget gitu ya. Ada iri-irinya dikit gitu kan.
5: Iya, yang itu problem yang pertama. Terus yang problem yang kedua itu, kadang karena kita perempuan, masih dipandang sebelah mata itu bahwa perempuan itu lemah. Mm. Padahal gak semua perempuan kayak gitu. Mm. Terus juga untuk problem yang ketiga, perempuan itu kebanyakan suaranya tidak didengar.
4: Iya.
5: Karena mungkin perempuan tadi.
4: Iya, kayak masih minoritas banget ini.
5: Iya, betul.
4: Gitu, oke. Jadi itu ya Aisyah ya. Nah, tapi kalau misalnya ini terakhir nih, mungkin apa doa, target, dan harapan Aisyah saat membawa nama Sumatera Selatan ke panggung nasional nanti?
5: Untuk doa dan harapan, semoga nanti Aisyah dapat hasil yang terbaik untuk yeah. Sumatera Selatan. Mm-mm. Karena menurut Aisyah sendiri, ini tuh bukan sekedar pencapaian doang.
4: Apa tuh?
5: Tetapi kita harus bertanggung jawab membawa nama Sumatera Selatan, yeah. seperti itu. Mm-mm. Jadi harapan Aisyah ke depannya, semoga Aisyah juga nanti mendapatkan hasil yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Yeah. Dan juga agar usaha itu tidak sia-sia, seperti itu.
4: Iya dong, siapa sih yang pengen usahanya sia-sia? Iya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ya memang takdir menentukan, tapi kalau bisa diusahakan lah.
5: Iya, betul.
4: Gitu. Mungkin ini ada closing statement dari Aisyah buat teman-teman kita, dulur-dulur kita yang lagi denger ini ya. Mungkin ada nih motivasi dari kamu sebagai finalis dari Sumsel 1 ya.
5: Kalau untuk motivasi sendiri, untuk teman-teman yang di luar sana yang masih down dan insecure, seperti podcast yang pertama, waktu pertama kali datang ke sini, kalian harus tetap percaya diri kepada diri kalian sendiri. Mm-hmm. Jangan takut untuk memulai, karena perubahan besar itu dimulai dari satu langkah hal kecil yang nyata. Mm-hmm. Dan juga, pokoknya kalian harus tetap percaya diri. Okay. Seperti itu.
4: Yeah. Oke, okay, jadi itu ya teman-teman ya, kita... Pokoknya intinya tuh di diri dulu, baru deh yang lain. Tapi karena ini waktunya kita, aduh udah mepet ya segmen kita. Tapi kita juga harus mencukupkan dulu obrolan kita hari ini, karena kita juga udah denger juga nih, walaupun percakapannya singkat, tapi ini banyak isinya nih. Ini banyak ceritanya dan pemikiran menarik tentang gimana sih perempuan dan anak tuh memiliki suara yang penting untuk didengar, gitu ya.
5: Betul.
4: Karena dari Sumatera Selatan kita belajar juga bahwa budaya itu bukan hanya tentang warisan masa lalu juga ya. Jadi itu, dan tentu saja kepedulian kita terhadap perempuan dan anak ini bukan hanya menjadi sebuah tema, tapi juga jadi langkah nyata untuk memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh, berkarya, dan menunjukkan potensi terbaiknya. Terima kasih banyak nih buat Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel, yang sudah berbagi cerita dan inspirasi sama kita di siang hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Budaya yang sudah setia dengerin Budaya Belajar Sumba di RRI Pro4 Palembang dan jaringan Pro4 Belajar Sumba yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Sungai Liat. Saya Yohan pamit undur diri, mari terus kita jaga budaya Sumsel, terus kita dengarkan suara perempuan dan anak, dan bersama-sama kita bawa kekayaan budaya kita menuju panggung yang lebih luas. Karena ketika kita peduli, ketika kita memberi ruang, maka suara yang kecil pun dapat terdengar lebih jauh. Saya Yohan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam peduli, dan sampai jumpa di Budaya Belajar Sumba berikutnya.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari ini. Gubernur Jambi menyatakan 80% kasus karhut telah terindikasi disengaja. Gubernur Jambi Al Haris menyatakan sebanyak 75 perkara kebakaran hutan dan juga lahan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Karena kuat dugaan sekitar 80% peristiwa kebakaran disebabkan faktor kesengajaan. Al Haris menyatakan bahwa dari 75 kasus terkait karhut telah 50 kasus masuk tahap penyelidikan, 15 kasus naik ke tahap penyidikan, serta menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Berdasarkan data resmi dari Satuan Tugas Karhut telah terhitung 1 Januari hingga 13 September, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 2.975,97 hektar. Gubernur menjelaskan berdasarkan pemantauan terkini terdeteksi sebanyak 134 titik panas dengan 4 titik api yang menjadi fokus pemadaman tim Satgas. Saat ini Satgas terus mengupayakan pemadaman darat dan juga udara, termasuk mengerahkan 4 unit helikopter waterbombing untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau di darat. Ganti-ganti inilah kabar hari ini. Gubernur Jambi menyatakan 80% kasus karhut telah terindikasi disengaja. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
1: Info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
0: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
1: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
0: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
1: Ya iyalah, Bud.
0: Ampun, hoak.
2: FM Perompak Jambi.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: 104 99,2 FM.
1: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Kati-kati siang-siang gini kita menggeser ke kuliner. Nah, kuliner apa nih Kati-kati? Kali ini kita akan bahas yang manis-manis, yaitu lapis legit. Kati-kati, lapis legit ini adalah salah satu kue tradisional Indonesia yang terkenal dengan teksturnya yang berlapis-lapis dan juga rasanya yang kaya serta manis. Kue ini Kati-kati punya sejarah panjang yang berkaitan dengan pengaruh kolonialisme Belanda di Indonesia. Kati-kati, lapis legit ini atau dikenal dengan nama spokkoek di Belanda merupakan hasil perpaduan budaya kuliner antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, kue ini pertama kalinya diperkenalkan pada masa kolonial Belanda di Indonesia yang juga berlangsung dari abad ke-17 sampai juga pertengahan abad ke-20. Nah, para penjajah Belanda membawa serta berbagai tradisi kuliner mereka semua, termasuk kanti-kanti kue-kue khas Eropa yang berbasis butter dan juga rempah-rempah kanti-kanti.

Spekelek dalam bahasa Belanda yaitu kue berlapis dan merujuk pada bentuk khas kue yang memiliki banyak lapisan tipis kanti-kanti. Kata spek ini berarti lemak babi, tapi dalam konteks kuliner merujuk pada tampilan berlapis seperti daging asap yang berlemak. Tapi kanti-kanti yo, dalam versi Indonesianyo, kue ini dibuat tanpa menggunakan daging ataupun lemak babi dan juga lebih mengandalkan bahan-bahan kayak telur, gulo, latu, mentega, dan juga rempah-rempah lainnya. Nah, seiring waktu kanti-kanti lapis legit ini mengalami modifikasi oleh masyarakat Indonesia. Bahan-bahan khas Nusantaranya seperti kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan juga pala ini sering ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas, dan juga bahan-bahan ini mencerminkan kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia yang dulu menjadi daya tarik utama bagi para penjajah. Nah, kanti-kanti, kita balik ke masa dulu yo. Pada masa penjajahan, lapis legit ini seringkali menjadi hidangan istimewa yang hanya dibuat untuk acara-acara khusus. Misalnya nih, kayak perayaan, pesta, dan juga pernikahan. Hal ini kanti-kanti karena proses pembuatannya yang memakan waktu lama dan juga memerlukan keterampilan khusus, di mana setiap lapisan harus dipanggang satu persatu sebelum tipisannya berikut ditambahkan. Memang kanti-kanti, hal ini menghasilkan tekstur kue yang padat tapi tetap lembut dengan aroma khas rempah-rempahnya, kanti-kanti. Nah, di zaman modern saat ini, lapis legit ini memang tetap menjadi salah satu kue favorit yang sering disajikan pada momen-momen spesial seperti Imlek, Lebaran, dan juga perayaan lainnya. Nah, tentunya kanti-kanti sebagai bagian dari warisan kuliner, lapis legit ini tidak hanya mencerminkan sejarah kolonialisme, tapi juga kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengadaptasi dan juga mempertahankan resep turun-temurun. Sampai saat ini nih, kanti-kanti lapis legit ini tetap menjadi simbol kemewahan dalam dunia kuliner Indonesia dan terus menarik perhatian pecinta kuliner dari berbagai belahan dunia. Kanti-kanti, siang saya gini bahas-bahas kue lapis legit, aduh jadi pengen dengan lemis manis nih. Itulah informasi kita di siang hari ini, kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
3: Apa bukan jauh?
2: Kira apa? Lambang. Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca lah, tapi ya.
1: Nah, iya, lo. Kalau ikut kita berincak
2: nyanyi. Oh, iya, itu kekak ni budak bep ni salah gua.

0: Nanda, Nanda, kesini sebentar Nanda.
1: Ya Bu. Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak.
1: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
1: Aduh,
0: ini
1: kenapa,
0: nih, jangan lupa pakai helmnya Nak.
1: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
1: Iya deh Bu.
2: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci." Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Kuliner Nusantara. Mie cakalang merupakan salah satu kuliner yang wajib Anda coba saat mengunjungi Manado. Mie dengan aroma ikan cakalang ini biasanya disajikan dengan bumbu-bumbu yang mampu mengunggah selera, dilengkapi dengan irisan daging ikan cakalang yang disajikan di atas mie. Mie cakalang disajikan dengan kuah bening dengan sedikit merica yang memberikan nuansa rasa sedikit pedas di lidah. Untuk menambah nikmat rasa mie ini, biasanya mie cakalang disajikan dengan dua macam sambal, yakni sambal lombok ijo yang direbus sampai lembek, dicampur cuka, air dan garam, serta sambal lombok yang diulek dengan sedikit bawang putih dan jahe. Kedua sambal ini bisa menjadi pilihan sesuai selera Anda.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Untuk Pro Dangdut sore hari ini gelaran 19 September 2026 bertepatan dengan hari Sabtu. Silakan aja 0811-6707-9920. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar bang?
0: Alhamdulillah kabar baik Bang Puja. Abang, mana nih suara Bang Pujanya? Halo?
1: Ada.
0: Ada ya. Oke, lagi sibuk apa nih Bang?
1: Ini lagi nyantai, baru pulang kerja.
0: Oh, baru pulang kerja.
1: Iya, baru monitornya.
0: Mantap deh kalau begitu ya. Sukses ya hari ini ya, lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Syukur alhamdulillah. Kabut asap mengganggu?
1: Oh, kabut asap ini kayaknya agak berkurang lah.
0: Agak berkurang?
1: Iya. Gak kayak biasanya hari ini berkurang.
0: Iya, mudah-mudahan hujan ya sebentar lagi ya.
1: Mudah-mudahan hujan. Dan ya kita harapkan.
0: Iya, oke lah Bang Puja, mau request lagu apa ini Bang?
1: Sebenarnya kalau ada ini Air Mata Perkawinan.
0: Aduh, sedep bener lagunya.
1: Iya.
0: Katakanlah siapakah itu kan?
1: Iya.
0: Ada sejarahnya, ada kisahnya dengan lagu ini Bang?
1: Ada.
0: Waduh.
1: Semua orang tentu punya kisah.
0: Iya. Oh, kalau boleh, kalau boleh diceritain dong kisahnya apa nih dengan lagu nih?
1: Ya gimana ceritanya? Kalau kita ceritain nanti semua denger lah.
0: Ya namanya juga cerita. Kalau cerita kan pasti harus ada yang mendengarkan gitu Bang.
1: Iya ya. Oh. Ada kerja aja kalau mau tidur diceritain.
0: Oke oke iyalah.
1: Ya begitulah kira-kira namanya kita hidup. Semua itu perjalanan hidup. Kadang kan ada salahnya. Sedih, bahagia tentunya.
0: Ya, terkadang persoalan itu akan membuat kita jauh lebih dewasa dan lebih kuat ya Bang.
1: Iya betul.
0: Oke, sip, mantap. Air Mata Perkawinan dari Mansur S ya.
1: Iya betul.
0: Oke Bang, silahkan salamnya buat siapa
1: ya,
0: Bang Puja?
1: Salamnya buat yang udah masuk tadi. Salam kompak, salam kekeluargaan. Yang belum gabungan, monggo ikut gabungan. Salam kat baru monitor
0: itu. Iya.
1: Yang masuk tadi gak tahu kan.
0: Tapi apakah Bang? Apakah ya. Abang tahu ternyata abang adalah penelpon pertama Bang?
1: Iya, sesi kedua kan?
0: Enggak, sesi pertama ini.
1: Iya apa?
0: Iya benar, karena tadi beduk azan asarnya tuh kan di awal ini ya, di menit ke-8 tadi Bang.
1: Iya.
0: Jadi belum kita mulai dangdutnya.
1: Iya, telah kayak gitu. Salamnya buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, Kamplat Ali. Markar, Armi Muda, Bang Haji. Kak Butet ya?
0: Kak Butet? Kak Butet udah pulang dari perawatan kemarin.
1: Oh iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Ya, jangan berulang-ulang.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Bude Sila, Melati, Aure, Vero.
0: Iya.
1: Pak Soli ya.
0: Iya. Oke.
1: Semua dapat. Iya. Buat Pak Pija, Pak Udi, pokoknya buat semuanya sampai.
0: Oke lah Bang.
1: Mudah-mudahan pendengar kita sehat selalu, panjang umurnya, mola rezekinya dijauhkan dari hal yang tidak kita inginkan.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Yup, sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Air Mata Perkawinan. Aduh, enak banget nih lagunya nih. Berikutnya, silakan. Yuk, di 0811-6707-9920. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ma.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah dangdut kita, Mang.
2: Apa kabarnya, Bang Andre?
0: Alhamdulillah, sehat sekali, Mang.
2: Syukur, alhamdulillah, ya.
0: Iya, Mamang lagi sibuk atau lagi leha-leha baik nih?
2: Lagi baru pulang kita saja, Bang Andre.
0: Waduh, lancar jaya ya hari ini, ya.
2: Alhamdulillah, lancar, Bang Andre.
0: Perkembangan, sudah ada hujan di sana?
2: Belum Bang Andre, tapi alhamdulillah kabut agak kurang lah sekarang.
0: Agak kurang ya, kalau di kota Jambi ini?
2: Ya, mungkin nggak ada angin deh kan. Oh. Jadi kalau ada angin, biasanya ada kabut.
0: Iya, dapat kiriman ya.
2: Iya, dapat kiriman biasanya Bang Andre.
0: Oke, oke, Mang. Mamang mau lagu apa nih, Mang?
2: Minta lagu Penantian aja dari Mansur.
0: Penantian?
2: Iya, dari Mansur ya.
0: Coba nyanyiin dikit dong, Mang.
2: Kurang tahu juga kalau ininya Bang Andre.
0: Yang benar mah nggak tahu, penantian kini berakhir gitu bukan?
2: Iya mungkin itu kalau Bang Andre.
0: Oke siap, Mamang mau buat siapa nih Mang?
2: Iya buat Bang Andre lah, selamat sore ya, selamat bertugas, sehat selalu Bang Andre.
0: Oke.
2: Kemudian juga tadi buat Mang Puja ya, Mang Puja Pusuma 62 juga sehat selalu. Kemudian juga buat Mbak Salia, Mbak Pero ya, Mbak Udin. Kemudian Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimi sama Teh Nadia Purnamanya. Kemudian juga Bang Andi Cakrawinata. Kemudian juga buat Bayi Karipianti. Kemudian juga buat Pak Abdulrahim di Kutai Kartanegara juga ya, selamat sore. Kemudian juga Mbak Anita di Sungai Toman, kemudian Bang Alfiad, Bang Doni, kemudian juga buat Bang Teguh Ardiansyah di Kepri ya, selamat sore. Kemudian juga buat Mbak Pina di Kampario, Mama Si Kembar, Bang Putra Pulau Kijang, kemudian juga Mbak Ajang dan buat semuanya aja.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Bang Andre terima kasih atas waktunya.
0: Oke lah Mang, kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersantai-santai sore aja setelah menyelesaikan aktivitas hari ini ya. Satu penelpon lagi ganti-ganti silahkan. 0811-670-79920. Halo, selamat sore.
3: Sore Mas Andre.
0: Iya Bang.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah baik sekali Bang.
3: Alhamdulillah, kayaknya juga memang apa nih namanya kabut ini sudah ini agak sedikit berkurang dibanding kemarin-kemarin.
0: Iya, mungkin karena tadi malam aku kabarin bakal turun hujan gitu kan, jadi asapnya agak berkurang. Ya prediksinya bakal hujan kita Bang.
3: Amin amin, mudah-mudahan lah.
0: Ini lagi di mana Bang?
3: Masih di rumah Bang.
0: Di Kasang Kuda.
3: Iya.
0: Oke, ya. Wah, kalau sudah musim penghujan kayaknya nih job cuci motor banyak nih kayaknya nih ya.
3: Mudah-mudahan aja.
0: Yalah kalau kayak gitu, mau lagu apa, Bang?
3: Bunga Dahlia.
0: Mantap, duhai bunga dahlia itu ya.
3: Iya.
0: Ini banyak versi nih, mau versi yang mana, Bang?
3: Oh, versinya dari Ida Lela dengan Mus Mulyadi.
0: Oke lah, kalau begitu silakan aja nih Bang. Mau salam buat siapa Bang?
3: Salam-salamnya buatnya Bang Puja Kesuma tadi yang baru masuk tadi ya. Buatnya Mang Acung, dia lewat aja di depan rumah tadi, gak mampir lagi Mang Acung.
0: Masa sih?
3: Iya tadi yang masuk kan gak nyenggol, berarti kan lewat depan rumah.
0: kirain lewat beneran.
3: Enggak lah Bang.
0: Oke. Mungkin lupa buatnya, Bang, mungkin lupa. Kalau lupa disamperin balik aja.
3: Iya buatnya Mang Ajung, selamat santai-santai aja lepas untuk identitas ya. Mudah-mudahan selalu ya. Buatnya Bunda Wati, buatnya apa, Bang ini siapa namanya, buatnya Bunda Wati dengan Aleman ya.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, buatnya Bang Abdullah juga.
0: Yoi.
3: Buatnya Bang Ijal, Mbak Kamerfian juga ya.
0: Aha.
3: Buatnya juga Wak Udin, apa kabarnya Wak Udin? Mudah-mudahan selalu ya.
0: Oke dah.
3: Buatnya aja Mbak Pero. Mbak Pero kan belum masuk di, mungkin belum balik kerja ya.
0: Iya, tadi malam dia udah masuk mau titip lagu. Datang aku, aku bilang enggak ada titip-titip lagu, besok aja nelpon aku bilang gitu.
3: Iya. Okay. Buatnya juga Pak Burohim, Mbak Nasu, Bu Parida ya.
0: Aha.
3: Buatnya Ica, buatnya Ayu di Meluku.
0: Iyo.
3: Buatnya Mbak Sari juga di Banjarmasin sana ya.
0: Oke.
3: Buatnya Banteng Kuardiansa, buatnya Mbak Pina juga, buatnya Mama Kembar, Teh Anita, Teh Nadia Purnama.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Hamsa Yusuf. Buatnya Ajeng, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Yoi.
3: Buatnya Mas Andre, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin, makasih.
3: Pokoknya dibungkus semuanya ya. Pakai karet 10, Pak.
0: Oh. Wah, itu harganya naik tuh kalau sampai 10 karetnya.
3: Iya, jadi kalau yang enggak kena senggol pokoknya dibungkus jadi satu aja. Oh. Karetnya 10.
0: Iya, siap dah kalau
3: oke,
0: gitu.
3: Oke, Bang ya.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti lupa namanya gitu ya. Kepingin nyamperin tapi lupa siapa namanya. Ya udah deh, buat semua aja gitu. Oke, kita simak ya. Ada air mata perkawinan Mansur AS.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 RRI Jambi.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Oke, ganti-ganti kita lanjut lagi di menit kedua dari formasi 16 untuk Pro Dangdut hari ini. Silakan aja. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga Dangdutan Pro.
0: Dangdut adalah kita Bang Amar.
1: Iya, benar sekali.
0: Woi, lagi ngapain nih?
1: Ayo duduk santai.
0: Wih, enaknya duduk santai itu.
1: Tapi cuacanya mendung, gerah juga.
0: Iya mendung, tapi kayaknya bakal hujan nih sebentar lagi.
1: Iya,
0: kayak ini,
1: hujan
0: ya.
1: Apa hujan? Yo.
0: Hujan lah bang.
1: Halo.
0: Yo.
1: Halo.
0: Halo bang.
1: Halo.
0: Halo abang. Aduh suaranya. Ah abang.
1: Halo.
0: Iya bang Amar. Halo bang Amar.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suara hilang lah.
0: Masa sih? Hilangian. Ah. Abo. Apa genanya nih? Ya, halo.
1: Aduh, hilang.
0: Ah, ini ada bang, suara saya bang?
1: Iya, ada.
0: Nah, alhamdulillah kalau macam itu ya.
1: Iya.
0: Ah, iya. Macam mana hari ini menyenangkan?
1: Menyenangkan, gerah banget.
0: Nah, gerah nian bang yo.
1: Iya.
0: Kayaknya
1: macam nak hujan, hujan lagi dong.
0: Hujan, ntar lagi hujan, insya Allah hujan kok.
1: Iya po.
0: Iya, insya Allah kalau saya lihat dari prediksi BMKG bakal hujan nih ke bang.
1: Iya.
0: Yo.
1: Panas banget lah.
0: Iya nian lah bang. Bang hidung rasanya macam mana ya?
1: Iya.
0: Ayolah bang. Apa nih bang lagunya bang? Biar agak.
1: Lagunya 100 kali.
0: 100 kali?
1: Yo.
0: Ah, 100 kali apa nih?
1: 1 kali kejemput.
0: Ai, jemput kemana?
1: 1 kali kejemput. 1 kali kecewa.
0: Wah, oh, ngilang dianya ya?
1: Iya. Kata mah Pero malam nitip lagu ko lagu apa Pero?
0: Oh iya. Pero mah payah kalau
1: diajak
0: ketemuan dia banyak nih alasan dia bang.
1: Iya.
0: Iya kan bang?
1: Iya.
0: Iya lah ini safar kali iya safar.
1: Iya salam salam ya.
0: Boleh bang lanjut.
1: Salamnya buat bang Andre sama Siam nggak selalu.
0: Iya bang.
1: Selamat malam minggu aja.
0: Asik.
1: Happy weekend.
0: Wow mantap. Apa artinya tuh? Apa artinya tuh?
1: Artilah happy weekend sama siapa ya? Mana? Nama nggak macam anak muda tu lah.
0: Happy weekend. Apa artinya?
1: Apa ya?
0: Apa eh? Saya tak tahu gua bang.
1: Tentangnya buat weekend
0: lah. Iya, pokoknya malam mingguan lah, gitu ya. Ah, iyalah bang.
1: Pokoknya baru di malam lemi kau udah nyegon mana dia pun nama mati Pak Iman yang juga punya adik kakak Butet.
0: Iyo.
1: Bang Ijal, Bang Tamrin, Mang Ajo, KDCS, Nek Libad, Pak Sawan juga, Mak Putra, Pulau Kijang, Bang Mut Cirusli juga, Ida Daila Ajeng juga. Pokoknya Ani Musin Aurel Cinta Palima juga Pero.
0: Iya bang.
1: Buatnya Anita Pina. Buatnya Anza Yusuf. Pak Armi Putra ETM juga Bang Juli. Buatnya Mama Iza.
0: Iya.
1: Bang Adi Cakrawinata juga Putra Banten. Bunda Berlin juga. Topan. Buat semuanya aja.
0: Iyalah bang.
1: Ya terima kasih ya.
0: Sama-sama bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Amar. Silahkan kembali. Bunda Wati tadi mana nih? Ah, tadi sempat nongol tapi ngilang lagi. Kita coba terima ya. Ma Berlin. Halo. Halo. Mak Berlin.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Kok ada suaranya Pak Andre nih?
0: Masa ada? Masa ada ado? Ha ini ada enggak nih? Ado? Cimano nih? Yo, Mak Berlin ado nih Mak Berlin?
3: Halo.
0: Halo Mak Berlin. Ah, ini ada nih.
2: Bunyi kayak bunyi ada semua di dalam HP. Mak ini Bang Andre.
0: Iya, apa genanya ya? Saya enggak tahu juga nih.
2: Iya, saya lo, tak dengar suara Bang Andre di HP.
0: Ini ada nih, Dak.
2: Jadi dengarnya dari mana nih?
0: Dari radio be Mak Berlin.
2: Itulah tak ada suara nih.
0: Coba dulu hidupin radionya dikit be yo, jangan besar-besaran kayak storing nih.
2: Tadi belum.
0: Iyalah.
2: Dekat radio aja lah, Mak.
0: Iya, betul, Mak. Apa? Ada, Mak?
2: Iyalah. Dekat radio aja
0: lah.
2: Iya. Ada.
0: Oke. Mak, sehat lah, yo.
4: Ada, Mak.
2: Aduh, di radio apa ada, di HP tak ada.
0: Yo. Tapi suara Mak di sini ya, bagusnya, yo. Mak. Mak.
2: Mari. Ya. Mana Bang Andre?
0: Yo, lanjut deh, Mak mau salam buat siapa, mau request lagu apa?
2: Mak, suara Bang Andre di HP tak ada.
0: Yo.
2: Ya lah kalau gitu Mak langsung minta lagu lah.
0: Apa tuh lagunya?
2: Request lagu Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu boleh Mak, buat siapa Mak? Salamnya Mak.
2: Tamu Malam Minggu.
0: Yo. Ah, buat siapa salamnya?
2: Buat Bang Andre, yo. Buat Bang JJ, Bang Wari, Bang Kodir, Bunda Pira, buat Mbak Pero, Mbak Wati, Mbak Ajeng,
0: yo.
2: Buat Mbak Ita, Mbak Sinta, buat Bunda siapa ya, Bunda Zila, buat semuanya, buat Pak Amca Yusuf juga, buat penerima pertama sampai terakhir. Buat Bang Andre,
0: yo.
2: Selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu, makasih, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di HP pendengar yang satu, aduh suara saya, di pendengar yang ini tidak ada, itu di mana letak salahnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan, Mbak Solia.
3: Apa kabar Bang Andre?
0: Alhamdulillah sehat sekali.
3: Sehat juga lah di sini.
0: Syukurlah kalau gitu. Macam mana suara saya? Ada di handphone enggak do?
3: Ada.
0: Ah, itulah. Saya enggak ngerti juga nih yo. Mungkin pengaruh apa nih asap nih kali Mak yo.
3: Begitulah ya.
0: Dalam
3: dulu air kering.
0: Nah, tidak ada pakai ini, tidak ada pakai ledeng di sana.
3: Tidak ada air ledeng.
0: Ah, jadi air macam mana sekarang?
3: Beli.
0: Beli berapa? 1.000 liter. 1.000 liter.
3: Iya.
0: Oh, jadi helikopter yang lewat tuh itu ngantar air ke tempat Mbak Solia.
3: Iya. Kami ada mobil.
0: Oh, kirain mas sana lewat helikopter tuh.
3: Lo tinggi aman.
0: Siapa tahu kan?
3: Tidak
0: ya. Oh, mahalnya nih 70 sekarang ya?
3: Iya, ate.
0: 1000 liter itu, Mak?
3: Iya, 1000 liter.
0: Oh, dulu 50, Mak.
3: Yo, 60.
0: Dulunya lagi, Mak?
3: Oh, iya.
0: Waktu baru sebulan merdeka lah harga 50
3: ini, Mak. Betul. Itu naik 60.
0: Iyalah, semua harga naik sekarang, Mak, yo.
3: Sekarang naik lagi 70.
0: Ya, nah itu 1000 liter habis berapa hari itu?
3: Kalau kami adalah 2 minggu lah.
0: Itu untuk makan,
3: tidak,
0: untuk
3: air makan beli.
0: Oke, jadi itu untuk mandi, cuci
3: piring.
0: Oh, 2 minggu bertahan, Mak, ya?
3: Alhamdulillah, kami keluarganya dikit.
0: Nah, berapa orang? Tiga?
3: Tiga orang.
0: Oh iyalah.
3: Kalau banyak tak cukup.
0: 2 minggu ya cukup lah, 2 minggu.
3: Iya.
0: Berarti
3: lagu ya.
0: Iya, berarti sebulan tuh 140.000 ya Mak ya?
3: Begitulah.
0: Mantap. Apa lagunya?
3: Lagunya Piring, Sendok, dan Garpu.
0: Oh, apa ya?
3: Ada?
0: Ya, judulnya Sirak Piring nih rasanya. Piring?
3: Sendok, dan Garpu.
0: Siapa yang nyanyi tuh Mbak?
3: Bang Andre dah.
0: Imam S. Arifin. Nah. Ya silakan salamnya buat siapa Mbak Salia?
3: Salamnya buat Bang Andre, selamat sore menyambut malam Minggu.
0: Happy weekend tadi kata Bang Amar tadi itu.
3: Oh, Bang weekend yo.
0: Happy weekend.
3: Happy weekend. Yo dah.
0: Hah?
3: Yo dah.
0: Ya, tadi Bang Amar ngomong selamat malam Minggu tuh happy weekend katanya.
3: Yo. Happy bella.
0: Biola. Terus
3: buat Bang Sugi, Bang Ramlan Alimin, dia Purnama, buat Budi Sila, buat kawan-kawanku semua di Talanggulo, Mbak Sarti, buat Butet, buat Ajeng sama tetehnya, buat Bang Ijal,
0: okay.
3: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa aja bebas?
3: Bang Kili. Pak Raman tadi, Arman.
0: Amar ya.
3: Yo, lewat saya ya, tidak mampir.
0: Besok adang be Mak kalau dilewat ya.
3: Ya lah Bang Andre.
0: Itu be cukup.
3: Cukup lah, kalau kita semua grup nguyur harus dengar.
0: Ayo.
3: Ikut-ikutlah.
0: Iya, siap.
3: Yo, karena ada asasnya enggak bisa nguyur.
0: Iya, bahaya pula aktivitas di luar banyak-banyak ya.
3: Yo, Bang.
0: Yo.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Rompat FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi. Kita lanjut lagi ya untuk di Prodangdut sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo Prodangdut.
0: Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Kita.
0: Udah di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah baru nyampe.
1: Betul banget di telepon Mas.
0: Oh, udah dari tadi dong ya.
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Asapnya makin tebal.
0: Iya, kira-kira hujan nggak nih?
1: Menurut feeling aku enggak.
0: Hujan, ntar malam hujan.
1: Kenapa?
0: Iya, feeling juga.
1: Enggak.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh. Iya deh. Tapi kayaknya hujan deh malam nanti.
1: Ya, kita lihat aja nanti, Mas ya.
0: Iya. Taruhan kita.
1: Taruhan apa?
0: Taruhan kerupuk aja.
1: Gak ada kerupuk.
0: Nah, sore, Mas. Salam sama Mbak Vero dari Bang Rudi.
1: Ya, waalaikumsayang.
0: Waduh. Ya, langsung aja deh, disamper-samperin deh. Siapa mau disamperin sore hari ini?
1: Lagunya dulu.
0: Oh, lagunya dulu. Boleh lagunya?
1: Iya. Lagunya Birunya Cinta.
0: Darinya?
1: Gary Mahesa.
0: Birunya.
1: Duet dengan Tasya Rosmala.
0: Tasya, Birunya Cinta. Boleh, boleh, silakan salam buat ya. Siapa?
1: Salamnya buat Mas Yat, selalu sukses selalu Mas Yat.
0: Oke. Okay.
1: Selamat nanti malam, hati-hati. Malam mingguan kemana, Mas?
0: Malam minggu kayaknya mau kemana nanti deh. Belum ada rundingan sama Nyonya, ini Nyonya lagi ikut nih.
1: Emang orang Cina?
0: Iya, istriku orang Cina, orang Jawa, orang Jambi, ada semua deh ya.
1: Nah gitu kalau mas istri mas orang Cina, aku bisa panggil Cece.
0: Bisa, bisa. Apa aja bisa dipanggil, bebas madianya.
1: Tapi aku nggak yakin orang rumah Nyonya apa mas Nyonya.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Orang kita.
0: Ya suka-suka aku dong. Itu kan istriku, mau aku panggil apa juga nggak apa-apa gitu kan.
1: Lucu aja.
0: Kok lucu? Cuk.
1: Panggil Nyonya.
0: Ya.
1: Bukannya Bebep.
0: Kadang sih dipanggil Bebep juga.
1: Ya, kalau lagi ini ya. Kalau lagi itu
0: apa? Lagi apa? Aduh.
1: Lagi gimana gitu, kaset khusus?
0: Iyalah, terserah Vero aja deh.
1: Iya.
0: Dia, dia pikirannya terlalu liar deh Vero ini.
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Biar gimana?
0: Enggak lah. Oke, lanjut lagi buat siapa nih salamnya?
1: Ya, salamnya buat Mas nanti malam, pelannya tadi.
0: Oke.
1: Aku ganti Mas nanti malam ini, Ar.
0: Ini tanggal 19 ya hari ini ya. Ntar malam itu ada Anur.
1: Mas Anur.
0: Iya. Ya,
1: yang udah masuk tadi ya. Salam buat masuk aja, yang di belakang mau masuk juga. Bang Puja Kusuma tadi, Mang Ajum, Bang Adi Muksin juga, buat Amar,
0: okay.
1: Buat Berlin juga, buat Udin, buat Bu aja yang Boran masuk aja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kakak Kadewo, Bang Ramban, buat Adik apa Mbak Ida, buat Bang Putra Banten, Bang Putra Pulau Pijang, Bang Putra RTM. Bang Alfredi, Anita,
0: yeah.
1: Buat Bang Pangeran Cinta juga, semoga sehat selalu. Bang Tampar, Bang Abdul Rohim, buat Dawat Laiman, Jerusalem, Sumar. Ada lagunya, Mas.
0: Lagunya ada Gary Mahesa featuring Tasya Rosmala ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya untuk Mas ya.
0: Makasih.
1: tadi nggak ngomong apa ya, lupa tuh.
0: Kenapa grogi ada Nyonya aku di sini ya?
1: Buat Bang Hamzah YouTube juga, Bang Andi Cakrawinata sama Dikanya juga ya. Hai buat semuanya lah Mas ya.
0: Mungkin ada sesuatu, ada mau ngucapin apa buat istriku di sini?
1: Ya akur-akur aja.
0: Ya,
1: jangan bebala ya. Buat Bang Rudi masuklah Bang Rudi. Samperin Bang Ija juga, Bang Abdullah.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Nadia Purnama dia sama Bang Alimin. Buat semuanya Mas ya.
0: Oke okay, deh.
1: Buat Ajeng Buran masuk aja.
0: Oke.
1: Lagunya untuk Mas ya.
0: Makasih.
1: Hati-hati di jalan nanti.
0: Mau pamit aja lama banget ini ya.
1: Makasih Mas ya.
0: Oke deh.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, 39 menit ya beranjak dari formasi 16. Nah, ada Mbak Aurel nih, kayaknya baru nih masuk sama aku nih. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah
0: kita. Oke, salam kenal ya.
2: Kenal
0: kembali. Lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah.
0: Rumahnya di mana?
2: Rumahnya di bawah langit.
0: Daerah?
2: Di Tebo, Mas.
0: Oh, daerah Tebo.
2: Iya.
0: Oh, kabar-kabarnya di sana masih banyak titik api yang menyala ya?
2: Oh, jangan ditanya lagi, Mas. Aku sudah besar di sini.
0: Nah, itu kebakarannya disebabkan memang disengaja dibakar atau bagaimana tuh?
2: Nggak tahu lah, Mas. Namanya api kan gitu.
0: Sampai ratusan titik api ya kabar-kabarnya di sana ya?
2: Saya nggak tanya informasi itu, Mas. Gitu-gitulah.
0: Aduh, radionya gede banget, Bang. Bisa dikecilin dikit jadi biar enggak bantul-bantul ini. Ya. Coba dikecil.
2: Ya. Itu aku kasih itu. Tak kasih apa namanya itu biar kuat suaranya. Suara mah itu kecil gitu kan speaker.
0: Masa sih kecil suaraku, kata yang lain gede.
2: Kecil, kalau di sini itu kurang dengar gitu.
0: Mungkin ya sinyal menangkapnya
2: sedikit ya. Kasih speaker bluetooth itu HP-nya colokin.
0: Oke deh. Gimana kalau aku azan aja di sini biar di sana kedengaran gimana?
2: Gimana
0: kalau sekarang aku azan aja?
2: Kurang jelas kan, Mas, kalau dicabut colokannya.
0: Oh ya udah deh. Kalau gitu Mbak Aurel ini ya benar ya Mbak Aurel ya, mau request lagu apa, Mbak?
2: Lagunya Mintanya Jatuh Bangun aja, Mas.
0: Apa?
2: Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun.
2: Iya, itu kekecilan suaranya dicabut.
0: Oh,
2: kurang
0: iya.
2: Jelas suara Mas nanya apa tadi?
0: Iyalah, Jatuh Bangun ini mau versi siapa nih? Ada
2: HP enggak dengar ya?
0: Oh, masa sih?
2: Ada HP-nya udah call, Mas. Langsung salam-salam aja dikit ya.
0: Boleh, silakan.
2: Kurang dengar suaranya, enggak bohong, Mas.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Mas Andre, sehat selalu. Nanti pulang hati-hati ya.
0: Amin, makasih.
2: Tadi Kak Pero ya?
0: Iyo.
2: Kak Pero, selamat sore, sehat selalu.
0: Oke.
2: Untuk Nyo Bunda India, Dawati Dawai Yaman juga ya. Terus untuk Kak Ajeng.
0: Oke.
2: Mbak Anita Sungai Toman juga, Bang Amar tadi ya.
0: Bang Amar ya, ada tadi Bang Amar.
2: Terus juga Kesuma 62 juga ada tadi aku dengar. Terus untuknya semuanya aja, Mas. Suaranya kurang bagus kalau udah dicabut bluetoothnya.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Nanti aku colokin lagi baru dengar suara Mas.
0: Iya, makasih.
2: Ada lagunya kan?
0: Siap, ada.
2: Ya udah, maaf ya Mas, soalnya tadi kurang nyambung, soalnya nggak dengar di HP gitu ya.
0: Oke, saya mohon maaf juga ya.
2: Ya udah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf juga kalau terjadi ketidaknyamanan di dalam siaran hari ini. Silakan kembali, ada dua penelpon lagi yang masih bakal aku terima ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo. Abang Ijal. Mana suaramu, Bang? Coba sebentar ya, Bang Ijal. Cek suaranya, Bang. Nah, ada ya suaranya ya?
3: Ya, ada.
0: Oke, lagi di mana, Bang?
3: Lagi santai di rumah.
0: Di rumah. Rencana mau kemana nih malam Minggu?
3: Stay at home.
0: Woi, stay at home, ampun dah. Tadi kata iya, tadi kata Bang Amar happy weekend, Bang, malam hari ini, Bang. Iya. Nah, iya sih, Bang. Kita mau keluar juga kan asap kayak gini dah enak, Bang, yo.
3: Iya, betul.
0: Aduh.
3: Kalau enggak penting-penting amat ya.
0: Iyalah.
3: di rumah aja.
0: Tapi kayaknya hujan malam hari ini, Bang.
3: Amin, insyaallah, mudah-mudahan.
0: Iya, coba deh aku lihat prediksi cuaca dulu nih, Bang, ya.
3: Ya, sudah diprediksi dulu.
0: Ah, kita lihat dulu nih ya. Jam-jam berapa sih hujannya nanti malam? Kayaknya jam 8 udah mulai hujan tuh, Bang.
3: Di Kasangpuda ya?
0: Di Telanai.
3: Di Telanai. Sampai ke sini apa enggak?
0: Itu kurang tahu, Bang, ya. Mungkin bisa jadi hujan, cuman waktunya yang agak sedikit berbeda kali, Bang.
3: Oh, gitu ya.
0: Ini prediksinya dari jam 7 sudah hujan, itu persentase untuk hujannya itu 73%. Di atas 50% kemungkinan besar akan hujan, Bang.
3: Oh, kalau di atas 50 itu besar kemungkinannya kali ya.
0: Besar kemungkinan akan terjadi hujan.
3: Insya Allah, mudah-mudahan doa kita bersama.
0: Iya, amin dah. Oke, lagu apa, Bang?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Apa aja? Kabut November.
0: Kabut?
3: November.
0: Wah, Abang nih doa nih, Bang. Kabutnya tambah panjang sampai November nih, Bang. Kalau gitu.
3: Kabut September nggak ada judulnya.
0: Mana ada kabut September. Jadi ini kalau kabutnya sampai bulan November masih panjang, ini berarti doa Bang Ijal dikabulin Tuhan nih.
3: Aduh, jadi diganti aja lah
0: kalau gitu. Nah, tapi gini, Beh. Kenapa Abang request lagu ini ya? Apa alasannya hari ini kok kepingin denger lagu ini, Bang?
3: Ya, karena sikonnya lagi berkabut ya.
0: Iya.
3: Jadi enggak doa juga sih, cuma kita mengingat aja bahwa sekarang ini kabut, ya mudah-mudahan orang pada ngerti, jangan membakar.
0: Oh gitu.
3: Ya, buka lahan jangan dibakar. Jangan buang puntung sembarangan.
0: Iya.
3: Jadi kalau keluar harus pakai masker.
0: Iya.
3: Kan gitu, edukasi.
0: Berarti ini prediksi lah, kemungkinan besar kabutnya sampai bulan November kayaknya ini, Bang, ya.
3: Oh, jangan, berarti kalau sentuhan November berarti tidak dunia jadi hujan pelana itu.
0: Oh iya.
3: Ya, berarti tidak jadi apa tadi itu salah prediksinya kalau di pelana hujan berarti.
0: Bang, kalau prediksinya tuh kan gini, Bang. Yo, kemarau, tapi kemarau bukan berarti tidak hujan. Tetap ada hujan.
3: Itu kalau namanya itu kemarau basah namanya.
0: Kemarau basah gitu. Iya. Ya.
3: Tapi jadi kalau ini kan memang hujannya memang boleh katakan enggak ada, cuma ada sekali aja kemarin.
0: Iya, sekali. Itu pun buatan ya kemarin, Bang, ya. Nah, iyalah, ini kan cuma sebuah lagu ya, Bang, ya?
3: Betul sekali. Apalah arti sebuah lagu.
0: Oke, kan? Sip.
3: Kadang maknanya juga banyak, apa kan memang dalam biasanya juga.
0: Iyo, salamnya buat siapa nih, Bang?
3: Ya, buat Andre, selamat sore, selamat pagi. Ya. Kata-kata tadi happy weekend ya.
0: Happy weekend. Apa tuh artinya, saya tanya kan. Iya. Itu bahasa-bahasa anak muda sekarang lah. Betul juga memang.
3: Iya juga orang ya.
0: Iya. Lanjut, Bang.
3: Selamat tadi, selamat sore ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mama Berlin juga tadi.
0: Mm-hmm.
3: Buat Raka Husen, Mbak Andrea, Wati, Pak Emmanuel juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Aje. Buatnya Pak Romban, Bang Alimun juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Buatnya apa juga, buatnya Pak Nuri, buatnya Citra Pelopi Janki Rusli juga. Mm-hmm. Anita Sunya Toman. Buat semua yang lagi mantan yang perempat dalam kompak dari Kasangpuda.
0: Yo.
3: Oke, ditunggu hujannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kabut November. Berarti 2 bulan lagi kita kabut nih. Yuk kita terima untuk penelpon terakhir ya. Halo, Pro Dangdut. Sore.
4: Selamat sore. Dangdut dan Yu Andre.
0: Ayo, Bang. Laju.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehatnya. Bang, Abang bisa agak dikit jauh dak dari radio tuh, Bang? Besarnya Bang bunyinya.
4: Di mana, Andre?
0: Lelok lah tuh, Bang.
4: Halo,
0: Bang. Hidupin be radio. Hidupin be radionya tapi agak kecil, Abang jauh dikit macam itu ha ya. Elok tuh, Bang.
4: Halo,
0: Abang.
4: Cara di HP dah ngerti.
0: Iya, Bang, radionya hidupin tapi Abang agak jauh dikit dari radio tuh. Gimana bisa, Pak?
4: Lah.
0: Terdengar kan?
4: Belumnya dikit.
0: Ah, jadilah kalau gitu. Sehat, Abang? Oh, Bang. Yes. Ah, sehatlah.
4: Lanjut lagu lagi, Re.
0: Ah, lanjut. Lanjut, Bang. Lanjut, lanjut.
4: Ayo.
0: Yo.
4: Lagu terharu.
0: Terharu? Lagu siapa tuh?
4: Ada, lah.
0: Ado.
4: Dari Toro.
0: Yo, yo, yo, Bang. Salam buat siapa, Bang?
4: Ah, salam ya buat Ijal tadi, yo. Buat Toro. Aurel. Ijal Yanti, Anita Toman.
0: Yo.
4: Ayolah
0: Bang.
4: Ya, makasih ya.
0: Waalaikumsalam. Langsung nak kabur lah. Nah, tengok tuh Bang Ijal ya. Cik Rusli langsung terharu dia mendengar request Abang tuh kabut November. Karena waktu kita sudah mepet. Terima kasih nih buat ganti-ganti yang sudah masuk. Yang belum masuk mohon maaf banget karena waktunya sudah tidak muat lagi. Jadi kita simak weh. Untuk yang pertama ini ada satu lagu miliknya Gary Mahesa featuring Tasya Rosmala, Birunya Cinta. Terus juga nanti ada Maggie Z, Jatuh Bangun, terus Kabut November. Kemudian dilanjutkan dengan Terharu dari Indah Sundari. Tetap pantengin program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara.
5: Nabila

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Ganti-ganti masih bersama kami di Perempat RRI Jambi.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ya, kanti-kanti komunikasi itu bukan sekedar salah satu elemen dalam satu hubungan ya, melainkan fondasi utama yang menentukan hidup atau matinya hubungan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang sehat, dua orang yang tinggal di bawah satu ataupun bisa merasa seperti dua orang asing. Setiap orang ini tentu membawa latar belakang, isi pikiran dan perasaan yang berbeda. Komunikasi merupakan satu-satunya alat untuk menyatukan perbedaan tersebut. Lewat kata-kata, gestur, dan perhatian, kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa berharap pasangan menjadi paranormal yang harus selalu menebak isi pikiran kita. Itu yang pertama ya, jembatan penghubung dua kepala. Itu fungsi dari komunikasi. Yang kedua, sebagai kunci penyelesaian konflik. Konflik dalam hubungan itu hal yang wajar. Yang menentukan nasib sebuah hubungan bukan ada atau tidaknya masalah, melainkan bagaimana masalah tersebut dibicarakan. Komunikasi yang baik tentu berfokus pada mencari solusi bersama, bukan mencari siapa yang menang ataupun salah. Yang ketiga, mendengar sama pentingnya dengan berbicara. Komunikasi merupakan jalan dua arah ya. Hubungan yang kuat tidak hanya dibangun dari seberapa pandai kita mengungkapkan perasaan, tetapi juga seberapa tulus kita mau mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangan tanpa langsung menghakimi. Dan yang terakhir, memelihara rasa percaya dan keintiman. Keterbukaan dalam berkomunikasi menciptakan rasa aman. Ketika kita bebas menjadi diri sendiri dan jujur tentang hal sekecil apapun, rasa percaya akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu pula dengan keintiman emosional, yang pada akhirnya hubungan tentu akan berkembang searah dengan kualitas komunikasinya. Ketika komunikasi berhenti atau rusak, hubungan tersebut perlahan akan kehilangan jalannya.

Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Masih bersama kami Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, 99,2 FM.

0: ayo dong Beb, cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
1: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
0: Ya ampun Beb, kok kamu pakai batik sih? Kuno banget Beb.
1: Sayang, kamu tahu gak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan forum dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
2: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat. Nah, karena kan kalau di tempat latihan, kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap.

99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, serta Azan Maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Ya, Pemprov Arus Sesianda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya demikian tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dari Pro 1 RRI Jambi, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggar.
0: Banggalah dengan produk Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti fenomena penggunaan sound system berdaya besar atau yang belakangan ini lebih dikenal dengan istilah sound horek semakin banyak dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dentuman suara yang sangat keras memang dapat menjadi bagian dari hiburan, namun paparan suara dengan intensitas tinggi perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Salah satu organ yang paling berisiko terdampak yaitu pendengaran ya, atau kuping, atau telinga. Paparan suara keras dalam waktu lama dapat menyebabkan telinga berdenging atau tinnitus, rasa tidak nyaman pada telinga hingga terjadi gangguan pendengaran. Risiko tersebut bisa meningkat kalau seseorang berada dekat dengan sumber suara dan terpapar secara berulang. Selain telinga, suara yang sangat keras juga bisa memicu respon tubuh terhadap stres. Pada sebagian orang, kondisi tersebut dapat menyebabkan

jantung berdebar, peningkatan tekanan darah sementara, serta rasa tidak nyaman terutama pada individu yang sensitif terhadap suara keras. Karena itu masyarakat yang menikmati hiburan dengan sound system berdaya besar tentu perlu memperhatikan jarak dari sumber suara dan lama paparan. Penggunaan pelindung telinga juga dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi paparan suara yang berlebihan. Penyelenggara kegiatan pun perlu mempertimbangkan tingkat kebisingan dan durasi penggunaan sound system agar hiburan tetap berlangsung tanpa mengabaikan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Menikmati musik dan hiburan tetap dapat dilakukan, tetapi menjaga batas paparan suara menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan pendengaran dan kenyamanan tubuh dalam jangka waktu yang panjang.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Ia akan diganti untuk perakiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini, Sabtu 19 September 2026 pada pagi hari. Secara umum cuaca udara kabur dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu untuk siang dan sore hari, secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Peringatan dini nihil dengan suhu udara di angka 22 sampai dengan 34 derajat Celcius. Sementara itu untuk kelembapan udara berkisar 45 sampai dengan 80% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 24 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nil, titik panas atau hotspot, tanggal 18 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat terdapat 150 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 16 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 10 titik panas, Kabupaten Sarolangun 21 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 24 titik panas, Kabupaten Tanjab Timur 59 titik panas, dan Kabupaten Tebo sebanyak 15 titik panas.

0: lagi baca buku apa, Jin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain memudahkan komunikasi dan mendapatkan informasi, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif ya. Mulai dari gangguan konsentrasi, berkurangnya waktu istirahat, hingga mempengaruhi kondisi emosional. Karena itulah, masyarakat perlu lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial agar manfaatnya tetap bisa diperoleh tanpa mengabaikan kesehatan dan kehidupan di dunia nyata. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi waktu penggunaan media sosial. Pengguna dapat menentukan waktu tertentu untuk membuka media sosial dan menghindari kebiasaan terus-menerus memeriksa ponsel. Selain itu, penting untuk lebih selektif ya terhadap konten yang dikonsumsi. Tidak semua informasi yang muncul di lini masa perlu diikuti. Memilih konten yang informatif, positif, dan sesuai kebutuhan dapat membantu mengurangi paparan terhadap informasi yang memicu kecemasan maupun konflik. Pengguna juga disarankan tidak mudah membagi atau membandingkan kehidupan pribadi dengan unggahan orang lain ya. Kehidupan yang ditampilkan di media sosial umumnya hanya sebagian dari realitas. Sehingga membandingkannya dengan kehidupan sendiri dapat memunculkan perasaan yang tidak cukup baik. Langkah lainnya adalah memperbanyak aktivitas di dunia nyata seperti berolahraga, membaca, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan hobi. Aktivitas tersebut dapat menjadi penyeimbang agar kehidupan tidak hanya berpusat pada ruang digital saja. Dengan penggunaan yang lebih teratur dan sadar, tentu media sosial dapat tetap menjadi sarana komunikasi dan informasi yang bermanfaat tanpa memberikan dampak negatif yang berlebihan terhadap keseharian para penggunanya.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
5: Iya ya, ini airnya juga segar banget.
6: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
4: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
5: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
6: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
5: Wih, gila. Boros banget kita ya.
6: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
7: Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50 ribu buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.
8: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ya, ganti-ganti tepat di pukul 19:14 kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan Isa untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Setelah itu sederetan informasi ringan dan menarik akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Pastikan terus di 99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

أشهد أن لا إله إلا

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti,
3: aduh,
4: ah.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Ya, ganti-ganti pasar digital ini merupakan salah satu tempat ya di mana penjual dan pembeli bertemu secara online untuk melakukan transaksi barang maupun jasa tanpa batasan tempat dan juga waktu. Jadi keunggulan utama pasar digital ini tentu jangkauan yang tanpa batas ya. Produk bisa diakses oleh calon pembeli dari mana saja, bahkan hingga keluar kota ataupun keluar negeri. Operasional 24/7, artinya toko ataupun promosi tetap berjalan non-stop sepanjang hari tanpa libur. Biaya lebih hemat, jadi menghemat biaya sewa, tempat fisik, cetak brosur, dan operasional tatap muka. Iklan digital ini ganti-ganti bisa diatur juga ya, agar muncul tepat di depan orang yang benar-benar membutuhkan produk kita. Jadi target pasarnya itu terukur. Ada beberapa langkah mudah untuk memulai bisnis di pasar digital. Manfaatkan marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee, media sosial, Instagram, TikTok, dan lain-lain, atau situs web milik sendiri. Jadi jangan lupa untuk memilih platform yang tepat. Tampilkan dengan visual yang menarik, jadi gunakan foto produk yang jernih, rapi, dan mencerminkan kualitas barang. Buat deskripsi yang jelas ya, tulis keunggulan, cara pakai, dan manfaat produk secara rinci untuk membangun kepercayaan pembeli. Berikan pelayanan responsif, caranya yaitu balas pesan dan pesanan dengan cepat serta ramah agar ulasan toko tetap positif. Melalui pasar digital, produk lokal maupun usaha rumahan memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

0: usaha Cita-Cita Food ini kami mulai dari tahun 2017. Itu untuk usaha kulinernya, untuk usaha makanan hasil olahan dari ikan. Namun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya, saya usaha budidayanya.
1: Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur ayam, kue-kue, makanan ringan yang dijual UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di Fly Group yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online dan belum memiliki perizinan toko. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita. Baik itu saudara, tetangga, teman, atau kita sendiri. Dan kali ini kami berkunjung ke salah satu usaha UMKM yang ada di Desa Tunas Baru RT 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nama UMKM ini Cita-Cita Food, didirikan oleh Bapak Suprawoto yang juga merupakan ketua UMKM Muaro Jambi. Usaha Cita-Cita Food ini dimulai tahun 2017.
0: Jadi 2017 saya mulai bersama keluarga usaha olahan makanan dari ikan ini. Jadi 12 Juli 2017. Ya semula yaitu karena saya punya usaha budidaya. Karena waktu itu zaman tahun 2015 itu ikan murah, kemudian ikan besar itu tidak laku dijual di pasar, harganya juga murah, yang pembelinya juga payah, susah. Jadi ya alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin inilah keberkahan bagi usaha saya bersama keluarga. Saya mendapat ilmu dari Google, itu ilmu cara mengolah atau membuat abon, itu pertama kali. Nah begitu, namun alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya kalau modal dulu kami menggunakan waktu awalnya ya 5 juta. 5 juta itulah, 5 juta untuk pembelian bibit, pembelian pakan waktu itu. Kemudian ya itu kami besar-besarin. Itu modal waktu budidaya tahun 2015. Namun setelah itu ikan besar, kalau untuk pengolahan dengan ikan yang ada itu, untuk bumbu-bumbu ya Pak, kami kita menghabiskan uang 500 ribu untuk biaya tambahan modal-modal bumbu. Karena ikan kami tidak beli kan, jadi ada ikan budidaya sendiri. Jadi itulah yang membuat kami bisa tetap berjalan. Lantaran kalau kami menggunakan ikannya, bahan bakunya kami beli, tentu uang tidak cukup, uang 500 ribu itu untuk kami gunakan untuk apa. Karena waktu itu beberapa kali, sampai 3 kali kami pertama, kedua, kemudian ketiga. Yang ketiga itu baru kami beranikan untuk belajar, untuk mempromosikan waktu itu. Jadi sampai kali tiga.
1: Usaha UMKM Pak Suprawoto ini menghasilkan berbagai macam olahan dari ikan lili. Salah satunya abon kulili. Untuk produksi abon sendiri dibutuhkan waktu 1 hari dan ikan yang dibutuhkan 50 sampai dengan 80 kg untuk 1 hari. Omset yang dihasilkan dari penjualan olahan ikan lili ini sebelum masa pandemi bisa mencapai 6 juta per bulan.
0: Kalau dalam 1 hari, karena kita produksinya ya kan, kalau misalkan waktu mau produksi abon, jadi kita pertama kan buat abon itu, nah buat abon, jadi dari abon itu 1 hari selesai. Kalau produksi biasanya kita maksimal sampai 50 sampai 80 kilo itu 1 hari kita produksi. Jadi kalau produksi jam 8, itu nanti jam 8 malam juga udah selesai, alhamdulillah. Itu kemudian itu 1 hari cuma sampai 1 macam untuk abon. Kemudian yang kulit kan ada kulitnya itu, ada kulitnya, kemudian kan nanti ada telurnya, itu kita itu besoknya lagi. Jadi kita pertama kalau sudah itu kita apanya si telur dulu. Si telur kena takut telur itu kalau kelamaan yang jadi busuk. Jadi tidak bisa digunakan telurnya. Jadi kita telurnya dulu. Kita sudah abon kan, kemudian telurnya kita bersihkan semua, kita simpan ke kulkas. Juga kulit-kulit itu kita bersihkan, kita simpan ke kulkas. Jadi berguyur. Abon, kemudian besoknya kita olah telurnya. Telurnya satu hari. Nah, kemudian hari berikutnya baru kita olah kulitnya lagi yang kita jadikan crispy. Begitu. Kemudian kalau karena dulu pernah kita tulangnya kita olah karena belum maksimal, jadi kami belum bisa melanjutkan tutup tulangnya. Jadi sekarang kita cuma mengolah daging, jadikan abon, kemudian juga ada lagi daging dijadikan bolele. Itu jadi berguyur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kemudian baru bolele. Bolele itu ya daging dari daging murni. Dari bule, daging murni yang bulat-bulat itu seperti getas, jadi namanya kerupuk bolele gitu.
1: Produk Cita Tita Food ini sudah dipasarkan di supermarket-supermarket, toko oleh-oleh, dan di gerai UMKM Muara Jambi. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Muara Jambi. Harapan Pak Suprawoto, selaku Ketua UMKM Muara Jambi, mengajak pelaku UMKM untuk berjaya di negeri sendiri, khususnya di Provinsi Jambi.
0: Kalau peran pemerintah, ya karena saya termasuk salah satu pengurus dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten yang untuk sementara saya masih sebagai komandonya, jadi Ketua Asumka Muja Kabupaten Muara Jambi. Pemerintah untuk akhir tahun ini memang begitu gencar membantu, dan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sekarang itu tadi dari Dinas Perindustrian Koperasi Perindustrian Kabupaten Muara Jambi sudah membuka satu gerai oleh-oleh UMKM Muara Jambi kerjasama dengan Asosiasi Asumka Muja sebagai motor, istilahnya, yang memasukkan produk-produk juga dengan UMKM yang lain yang kita jaring, kita kumpulkan untuk mengisi gerai tersebut.
2: Ya, harapan saya sebagai Ketua UMKM Muara Jambi, saya berharap mari seluruh masyarakat UMKM Kabupaten Muara Jambi yang tersebar di 11 kecamatan di yang di Kota Jambi, karena sudah pemerintah sudah memfasilitasi kita dua gedung yang dibangun. Yang pertama yang tadi di kilometer 11 arah ke Palembang, satu di arah ke Desa Kademangan arah ke Sengeti, kantor bupati atau arah ke Tungkal. Mari, pemerintah sudah semaksimal mungkin membantu UMKM untuk membuka dari segi marketing atau pemasaran. Jangan sia-siakan, mari kita isi itu gerai-gerainya sehingga memang UMKM kita kembali bangkit. Kita kembali jaya di negeri sendiri.
1: Dari namanya, UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.
3: ...99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Kanti-kanti keluhan sakit leher saat ini semakin banyak ya dialami oleh masyarakat ya. Tidak hanya orang tua tetapi juga anak muda dan pekerja lapangan. Posisi duduk yang salah, terlalu lama menunduk menatap handphone hingga kebiasaan mengangkat beban berat, ini menjadi pemicu utama. Dokter spesialis saraf menjelaskan sakit leher atau nyeri otot leher itu terjadi ketika otot di sekitar leher tegang dalam waktu yang lama. Gejalanya mulai dari kaku saat menoleh, nyeri yang menjalar ke bahu hingga pusing dan sulit tidur. Penyebab umum dari sakit leher ini seperti terlalu lama menunduk ya, main handphone ataupun main keyboard dan macam-macam lah. Posisi tidur yang salah seperti bantal yang terlalu tinggi, stres dan kurang minum air putih, angkat beban berat seperti box speaker dan lain-lain, paparan AC dan kabut asap yang bikin otot tegang. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah dan mengatasinya, seperti istirahat setiap 30 menit, lakukan peregangan leher ringan ke kanan dan ke kiri, atur tinggi kursi dan meja kerja sejajar dengan mata, kompres hangat jika kaku, jangan langsung dipijat keras ya, banyak minum air dan tidur cukup 6-8 jam. Jika nyeri lebih dari 3 hari, menjalar ke tangan atau disertai kesemutan, segera periksa ke dokter ataupun puskesmas terdekat. Untuk pekerja seni seperti pemain musik yang sering menunduk dan angkat alat berat, disarankan pemanasan dulu sebelum loading dan gunakan sabuk penyangga.

0: Gerantan. Mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nak yang berujung pada keinginan untuk muntah diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda, turun, pohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya, Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
5: Wow.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda.
1: Maaf putriku, kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya, Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong, Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
6: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
7: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
7: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
7: Siapa takut?
8: Are you ready? Fire!
4: Iya! Pusaran angin!
8: Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
7: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali!
4: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Hah? Mau lagi?
7: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati. Tolong, tolong Om Pati. Tolong.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
5: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
8: Oh yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar gak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini gak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
9: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
9: Enggak, lihat semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
10: Oh,
9: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
10: Ya udah Kak. Aku coba dulu ya.
9: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan. Ngutang nih?
10: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
3: Dan kemudian.
10: Wah, makanannya mana?
9: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
10: Iya, kok gak ada?
9: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
10: Apa?
9: Dicuri.
10: Dicuri?
3: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa, Kak?
9: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang. We are the champions
9: of the world. Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
9: Iyalah.
10: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
10: Mau.
9: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
7: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
9: Loh, Patih, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
9: Udah, ayo pulang.
10: Nggak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
9: Gerantang. Tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
5: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
11: Jurus meke-meke!
9: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Jat!
11: Aduh. Ampun, sakit.
10: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gratang. Kamu aja yang maju.
10: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.
9: Alah, jurus apaan tuh?
11: Yes!
9: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
10: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo mode.
11: Wah, si Ganadawa pingsan nih. Heranku nih. Kris, mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
7: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
9: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
7: Loh, kok aku lagi?
9: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
7: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
9: Yes, aku ada ide.
11: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh. Ya, Kak. Tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasihan ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
9: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
10: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
9: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
10: Kenapa? Gak berani?
9: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
10: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
9: Ah, pedas. Mataku perih.
10: Satu lagi jurus ayam taliwang.
11: Iya. Ampun, Grantang.
7: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
7: Pati, habisi dia!
10: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
12: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Anantakusuma, putra adipati dari Kadipati.

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...
0: Bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
2: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
2: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini, biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
3: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
3: Tiba-tiba, Teh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

Ya, selamat malam ketika nanti di mana bukan ganti berada. Kita masih bersama di 99,2 MHz Suara Budaya Nusantara di kebersamaan kita pada malam hari ini di edisi Sabtu malam Minggu 19 September 2026. Dan juga satu informasi ketika nanti di mana Pelita Air bagi-bagi tiket gratis MotoGP Mandalika 2026. Ketika nanti Pelita menghadirkan sejumlah aktivasi menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan membagikan ratusan tiket gratis untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Direktur Utama Pelita Air Fahmi mengatakan pihaknya ingin menghadirkan pengalaman perjalanan bagi pelanggan. Ia mengatakan rangkaian aktivasi tersebut digelar menjelang penyelenggaraan Pertamina Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika Internasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan kepada Pertamina dalam memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus mendorong perkembangan talenta pembalap Indonesia. Rangkaian aktivitas berlangsung mulai akhir September hingga pelaksanaan MotoGP Mandalika. Aktivasi menjangkau pelanggan melalui penerbangan, media sosial hingga area sirkuit. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

Sahabat budaya, batik Jambi merupakan salah satu batik yang memiliki motif dan corak yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Hal ini dikarenakan perbedaan wilayah, iklim, dan budaya. Salah satunya adalah motif durian pecah. Motif ini menggambarkan dua bagian kulit durian yang terbelah, tetapi masih terpaut antara pangkal dan tangkainya. Bagian pertama memiliki makna pondasi iman dan takwa, sementara bagian yang lain memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau disimpulkan, mereka memiliki arti melaksanakan pekerjaan berlandaskan iman dan takwa, dan didukung dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Maka akan memberikan hasil yang baik bagi yang menjalankannya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga kembali saat informasi di mana pemerintah pertimbangkan kondisi UMKM jelang wajib halal. Ketika Anti, pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan tersebut mencakup kemampuan permodalan dalam pemahaman pelaku usaha tahap regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan usaha mikro dan kecil memiliki kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Ya, menurutnya usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemahaman regulasi serta dukungan permodalan lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Pemerintah, lanjut dia, juga menyiapkan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, salah satunya melalui mekanisme yang disediakan BPJPH bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, Ketika Anti, itu tadi dia satu informasi untuk Ketika Anti di laman rri.co.id. Dan selanjutnya nanti kita ikuti apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sunda ya, pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya nanti akan ada teman-teman Sunda, artis dari Bandung ya, Ketika Anti, yang akan menemani Ketika Anti pada apresiasi budaya kita pada malam hari ini. Dan juga tentunya dengan telepon kita di 0811 6707 9920. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Orang lagi jam semera itu rek naon gitu.
1: Udah setengah peting.
0: Ngarona teh ya.
1: Kelanan
0: jenuh kene. Astagfirullahaladzim.
1: Udang.
0: Rek.

0: yuk curug galur ing karuhun ajungjung kandungan buhun boga rasa boga cita palias hapa budaya milih bibit dukamari jadi bibit kerkiwari tatahar sesadiaan gesan bawan isukan. Samburasun mitra sugri kaum mendang anu saestu wargi anu aya di sabudeureun dayeuh Kota Jambi tanah pilih sakabeutuahna tah tabangkeun sim kuring Kang Juhe kaleresan awit ti Bandung tiasa rurumpaheun ka ieu pro opat RRI Jambi. Mugia atuh para wargi sadaya dina danget ieu da dijami megeningan usum haseup eta teh. Muka cida tilu kali dilai abdi mah di Bandung teh nya alhamdulillah tet nepangan aya oge rerencangan di jami di dia alhamdulillah daya ti paguyubanan Sunda ngahiji alhamdulillah. Di Bandung ge alhamdulillah ya Sunda ngahijinya da di Jambi ge. Mohon tebangkeun simbolis ka deui kawit di Bandung alhamdulillah tiasa rumpaheun ka ieu propan arek di Jambi. Kang Juhe tangtosna tah kitu nya. Ieu di man backsna nu mana nya? Tah kira sugri kita. Tanyakeun ke. Manawi aya backsna Kang Nur dan mana back sebenarnya? Tak sana ke ayah tamuhunya ayat di ayah anu telepon makin menawinya kehilanya di nu telepon semua ada yang ke ayah di Bunda Wati suruh nama ayang ke tapi kena sekedapnya tak syukri kaum dangu anu saya itu nepang kerjim kuring tadi Kang Juhe kawit tiba-tiba tersunda alhamdulillah. Atu ayeuna aya di dayeuh Jambi tanah pilih pesako betuah lah kitu nya alhamdulillah sambung pidua ka sadayana mugia aya tan saginajar kawujengan sehat sadaya batur salembur baraya sakota nu aya di dayeuh Kota Jambi mugia salawasna dina panang tayung yang Gusti Allah taala amin. Atuh kasadayana da ieu ngawitan perdana menawinya adika tiasa ka pro opat di RRI Jambi uang judulan we menangkan ngaronda tah kawitel do lagu anu munggaran ngaronda tah komo nya atuh salajengna minangka dibubuka ya tadi aya judul ngaronda aduh lagu kahiji we nya mangga ditampihlah menawi beli aya oti Mang Ajum mangga Mang Ajum samburasun rampes Mang Ajum yang kira ka alit kadang gunanya ti mangga Mang Ajum ti mana di Danau Lamo. Danau Lamo ti mana nya Muara Saba. Pamuhun kan ke mugia we agi tiasa ajuk juga Danau Lamo teh ai danau teh nya meureunan mun di urang mah nah situ nya tah eta Danau Lamo ai Lamo teh lila mun urang mah tuh eta di situ teh lila pisan mah mangga aya bade di dugikeun salam-salam mangga. Mohon Kang Juhe abdi, mohon. Mohon. Mohon di Bandung kawit mah di Dago abdi teh dicoblong. Mohon ai lahir mah di iya di lah di kampung biasa. Mohon. Oh. Mohon. Lajeng mohon
1: tidak nolamu
0: mohon lajeng pada air udah dulu kan Naon atah?
1: Iya alit, jantena.
0: Alit?
1: Mohon.
0: Duh, asa sebab belentrangan di dia mah.
1: Dia mah alit ke dia mah.
0: Oh, manawi kahalangan ku haseup, ah Kang.
2: Tangkal kahalangan tangkal saurit.
0: Mohon, mangga.
1: Bagian kawinya wat Kang Juhe.
0: Kumaha?
1: Jonting kawinya we.
0: Naon tah?
1: Talagarmis
0: nya lain sanes remis tapi remis. Nah, mun mangga. Mangga mangga mangga mangga. Salah kewang pilarian talagarmis. Mohon mohon. Mohon mohon. Katampi hatur nuhun ka Mang Ajum, hatur nuhun, Mang Ajum hatur nuhun. Mitra sugih kaum jangul saya tu, alhamdulillah di Danau Lamu sawarna tanya Kang Ajum manu parantos tiasa gebel. Tah, iya mah Bunda Nadia sawarna Bunda Nadia mah enggak. Bunda Nadia sih pengoperator telaga remis teh nu mananya. Rampes ete ibu. Bunda Nadia teh di mana? Di Kuningan. Mohon kirimu data dayuna apa di mana linggi di mana?
3: Dia di Kedemangan.
0: Kat Kedemangan teh di mana tah? Oh, arah Sengeti, sanes di Jawa Tengah sanes. Mohon masih kan di Jambinya sok. Tah. Tah, mohon mohon. Tapi wayahna payahna ai lagu pan pan lagermisnya satu jubisannya.
3: Mohon.
0: Mohon.
3: Mohon.
0: Mohon. Nabi galah mulat ya serumpahan ke dia di Bandung teh nya. Mohon mohon mohon mohon mohon. Abdi nembe tilu dinten menawi. Tiu dinten. Semua pada salam-salam kasah mangga.
3: Kenging juga ngadang nonton laguna.
0: Mangga engke talaga remis pan tadi satuju pisan. Mohonnya. Mohon. Mohon. Mohon.
3: Walaupun dah abdi geda campuran nak kumaha motor lahiran atau
0: eh pan baeta teh ya ngabumule budaya urang teh kusaha deui sanes kurang mah pan tah mohon sumuhun mohon mohon mohon mohon siap tah teh mohon lajeng mohon. Mohon mohon mohon. Cekap manawi. Mohon. Mangga talaga remis anu munggaran mangga di teh. Naon atuh? Namun kenging mah memotoran pan teu kenging haseup ayeuna mah. Kewang pilarian heula talaga remis nya. Talaga remis. Mohon mohon. Mangga. Mangga, mangga, mangga. Monggo, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nadia di tangun tadi teh nya. Duh, pokoknya mah sengenti cenah tadi mah nya. Tah eta. Menawi aya hiji deui mangga ditampi. Tah ieu mah ti Bunda Wati. Nah, sok mangga Bunda Wati.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampurasun, rampes. Mangga. Di mana Bunda Wati teh?
4: Jemput.
0: Di mana?
4: Putih.
0: Cempaka Putih. Wow, Cempaka Putih teh di mana ya?
4: Di Jambi, masih di Kota Jambi.
0: Oh, masih di Kota Jambi. Mohon, mangga. Mangga. Bade aya nu didugikeun?
4: Ini Sunda atuh.
0: Aduh, atuh nah. Hari Sugandha, ngenyesok, tapi keturunan mah Sunda ya? Keturunan mah Sunda ya?
4: Saya mah, suami orang Sunda.
0: Suami orang Sunda.
4: Saya mah orang Jawa Tengah.
0: Oh, tiang Jawi nggih? Nggih. Tiang Jawi nggih? Nggih.
4: Ini terus apa AA siapa?
0: Ah, Juhe, Kang Juhe, Kang Juhe.
4: Kang Juhe.
0: Iya.
4: Ini mah orang Jawa larinya ke Jambi larinya.
0: Iya, enggak apa-apa. Sok. Lagunya Talaga Remis tehnya.
4: Ya.
0: Talaga Remis. Ya, itu bisa bahasa Sunda geningan.
4: Nah, kita ngomong Sunda, orang suatu saya orang Kuningan.
0: Saya
4: mau orang Jawa
0: Tengah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asimilasi kata orang-orang sekawar zaman sekarang mah. Ya.
4: Saya mah cuma tanya, dikiriki ngomong mah hatur
0: nuhun. Mohon sami-sami, sami-sami. Atos teh watinya, atos. Mangga rampe satur nuhun teh Wati, mangga urang remsemi lajengkeun tos aya tilu anu nelpon ti Kang Danolamu apa ti Danolamo tadi sengeti terus ge ti Cempaka Putih. Mangga uang kena lagu mangga nyenggakeun ka mitra Suri Kaum Dangu anu saestu ieu lagu anu kadua minangka pamulut lagu ti saderek sadaya ngewakilan anu kaleresan wengi ieu tiasa ngandungkeun suanten simburing Kang Juhe mangga Talaga Remis kangge urang sadaya mangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: Di Simkuring Kang Juhe noya di Pro 4 RRI Jambi dina frekuensi 88,2 FM. Aturan kesadayana di dayeuh tanah pilih sekobut tua oge di sepucuk nipah serumpun nibung kemudian seilun selimbai. Tur kasadayana di Kabupaten Kota Jambi khususnya di Kabupaten Sorolangun di Kabupaten Kerinci sungai penuh merangin naon eta tebo lajang matahari tah apa do urang Jambi mah apa pastinya terangnya. Nah salajengna tuh urang sami-sami bidayeun nu bade Jabung Tumalapung mangga diantos di 08 11 67 07 88 20 mangga diantos. Aturan kasadayana salam ti simkuring di studio. Oke alhamdulillah ayeuna ka sumpingan desa Rumpaheun ketua umum Sunda Ngahiji parantos sarangan simkuring alhamdulillah berujung tepang Ustad Imu nuaya di dia kelersan seueur di luar warga-wargi di Sunda Ngahiji riungung pulung di sabudeureun Pro 4. Mitra suri kaun jeung anu saestu alhamdulillah yeun danget ieu urang teu ngabahas ngaronda téa nya. Ka hiji urang ngabahas minangka teu teuing nyaturkeun anu kosong ta ka hiji abi ningali tadi di sabudeureun mana nami teh simpang pulai mun telepat mah aya hiji wangunan gardu atau napi pos ronda lah itunya tah di urang oge aya sabaraha minangka model-model atau napi hateup tah nu ka hiji di urang mah aya nu sebatkeun hateup teh model jolopong. Nah, naon ta jolopong? Kieu nya. Ieu wangun teh pangbasajana dua sisi hateupna anu nyorondo ya, tapi miring lah nya. Kahandap kawas mun dipertoskeun mah kawas huruf A. Ta jolopong teh kitu. Upami dititenan ti gigir, cocok pisan keur gardu ronda sebab gampang dijieun. Kedah seueur teuing bahan tah eta jolopong. Mangga mitra sudi kaum dangu diantos di 08 11 67 07 88 20 biasa ditampi mangga ngalangkungan nomor anu disebatkeun tadi. Salajengna lianti jolopong teh aya hiji deui minangka aya model parahu kumereb. Tah kumereb teh nangkub mencukurang banyak ngarana ngandung harti parahu anu dibalikeun teh nangkub atau tungkub lah anu kumereb teh. Nah tengkurep bahasa Indonesia namanya tengkurep. Lajeng ya diwangun teh memang diibaratkan dan parahu nya parahu kumereb lah disebatna parahu kumereb eta hiji model hateup putunya. Mangga satu acana abdi aturkeun salam ka urang Sorolangun khususnya warga-wargi di sabudeureun Singkut kum kasadayana wilujeng tepang di Pro 4 RRI Jambi di 88,2 FM ajang di sabudeureun masih Sorolangun oge di Tanjung Rambai aya di Pelawan Singkut 1 2 3 4 5 7 Singkut geura teu aya saur nantinya. Nah rada aneh katanya. Nah di warga-wargi di Bungo Ikajab wilujeng ka Kang Jajang. Oge para sepuh Inohong, oge utamina salam baktos di Simkuring di Proopat kangge paguyuban-paguyuban waya di Sabuduran Provinsi Jambi oge teu ka kantun di Kerinci sungai penuh age di Tebo lajang di Muara Jambi salajengna di waya di Batanghari kum kasadayana wirujeng petepang-petepung dangu sareng Simkuring di Proopat RRI Jambi dina frekuensi 88,2 FM. Masih kene di Proopat Kang Juhe di Desa Para Kanca anu nyarengan oge operator. Mugia katampi kan kebingahan lagu anu kedua tadi tah ayeuna mah abdi bade nyenggakeun ka pemirsa sadaya di 0811 607 08 20 lagu langsung ayeuna nama mangga di diahkeun ka para wargi sadaya. Tah tadi jolopong nu kadua parahu kumurab bentuk hateup anu disebatkeun dari teh aya hiji deui nu katilu namina teh julang ngapak teh nya. Naon julang ngapak? Jiga ngapak teh bahasa kebumen disebut teh ngapak. Ari julang teh nyaeta manuk rangkong, julang. Ari ngapak hartina ngampar jangjangna. Di wangunan hateup ieu teh hateup pos ronda teh pos kamling teh boga tambahan di sisi kawas manuk julang anu ngalengkah jangjangna. Nya eta disebutna julang ngapak. Anu kaopat ugi aya tangoman. Ajoman aya capit gunting disebat nantinya. Nah dina tungtung suweuna aya dua kai anu nyilang kawas capit atawa gunting jiga nama di Jambi oge aya nu kitu tah. Tukan naon naminakeun kenya eta mah urusan anu budayawan Jambi eta mah mugi awe aya saurna aya Mang Aloy nu tiasa rumpaeun engke ka payun manawi tiasa ngajelaskeun nu aya di Jambi saurna mah aya bentuk-bentuk kajanglak koknya jika namanya kitunya manawi eta oge mugia biasa di naon biasa di lereskeunnya gitu. Mitra sugri kaum jang dangu salajengna atuh anu ka sakieu kalina di 08 11 genep genep 7 07 08 08 20. Salam oke katampi di WA wapri di WA pribadi di kulawargi nuan waya di mana teh anu seueur sawit teh geuningan tah
1: di Sungai Bahar.
0: Tah Sungai Bahar surna mangga ti eteh nya nya tah. Salam baktos di Simkuring di Proopat RRI Jambi. Mugia dulur kisundan waya di sabudeureun Sungai Bahar kasadayana. Mugia aya tansah ginajar kawilujengan teh bancang pakuh itu jeung ieu dadi mana-mana geuning usum haseup di Jambi nah tah ku kituna atuh urang sing ati-ati ulah ngahajakeun dudurukan keun ari tukang sate mah gitu dan memang pakasabanan di dinya gitu nya kudu diduru benteu pamareun sana sate eta kulub
1: kulub
0: kulub sate nya tane sate deui kulub bae kulub bahaya menawi tah kitu menawi mangga di katampi ditampi di 08 11 67 07 08 20 mangga anu aya di mana wae kum kasadayana anu sengeti. Mangga kum kasadayana warga-wargi Sunda nu aya di sabudeureun Sengeti oge anu aya di sabudeureun Muara Sabak terus di Kuala Tungkal kum kasadayana teu ka kantun oge nu aya di Malaysia di Johor Baru saderek Wiwin di Johor Baru mangga mugia katampi kan kabingahan lujung ngadangukeun di Proopat RRI Jambi. Salajengna atuh tega kantun warga-wargi Sunda Kisunda waya di sabudeureun mana tah watas Palembang teh
1: Payung
0: Ya teh Bayung Banyulincirnya kum kasadayana anu aya di Bayung di Banyulincir oge nu aya di Palembang mangga kum kasadayana tega kantun anu aya di Bengkulu oge nu aya di Riau Timbilahan di Tanjung Pinang Riau oge nu aya sabeun di Medan di Padang Sumatera Barat kum kasadayana mugia atuh di weng ieu urang Sunda sadaya anu sami-sami ngadangukeun di propat RRI Jambi biasa ngaluuhan menawi aya uleman-uleman dina kegiatan-kegiatan di provinsi atau di daerah na sawang-sawangan sugri kaum dangu saestu atuh masih keneh nampi telepon ti warga sadaya budi aya deui nu bade Jabung Tumalapung mangga di 08 11 67 07 98 98 20 ieu telepon biasanya sanes telepon WA teu kaci saur teh nya teu acan menawi di Kapayun tiasa WA menawi eta oge nya uang usulkeun kaleresan mugi awe atuh tiasa abdi tiasa betah di Jambi kitu nya dari hasep mah dari mana-mana lagi hasep gitu ya. Tah eta geus hasep ning kita musim hujan teh gitu nya. Dah lodo teh ya nya keun. Da mugia we atuh urang sami-sami syukur ka Gusti Allah da segala rupi oge anu nangtoskeun di Gusti Allah. Mugia we atuh kaya Sunda ngahiji nyakeun ngayakeun salat istisqo mangga kenya mugi abang usulkeun kenya ka ustad sareng para inohong anu aya di Sunda ngahiji mudah-mudahan mitra sugih kaum dangu atuh anu sajanga mangga uang kana lagu heula nya da teu aya jiga nama anu mulut lagu uang kana lagu tah kenya kana lagu Darso we menawi nya ke Darso mah nanta ka ngomana jaman dago pakar enggak
1: pamunut lagu jenanti sendangannya
0: mohon
1: oh yang mawar bodas
0: oh mawar bodas mangga mangga kayak dago pakar lainnya ayah jika nama taya mangga urang sami-sami ngadangukeun dago pakar

0: loba masalah Pak Haji. Mata air mah poe ieu anu direret, abdi keur loba masalah di imah banyak problem.
1: Wah, anjing gaya make. Ke bentuk ieu mah sigir loba masalah. Naon? Saya
0: atuh jeung mitohan ordang. Anjing. Pamajikan mentari diserahkeun. Mitohan mitah nyarakeun pamajikan. Medah masalah teh rusuh. Asep Darso nelpon. Anjing. Mang Pele, bade jumaah kudu geus di lokasi. Sabab ieu syuting. Si bapak
1: tong rusuh teh indah. Aing ngadengena haresek. Terus, terus, terus.
0: Pamajikan keur sare. Kakicak beuheung ngampir modar.
1: Nya pantes atuh aing katidak rek modar anakna mah pasti bapana geus ngomong.
0: Pamajikan mada, Pak Haji. Ieu tong Pak Haji. Kopi si Pak Haji. Masa teh dihargaan
1: atuh. Henteu teu naon. Da urang yang menang menta.
0: Pamajikan ngoreja. Kan pamajikan turunan jago. Wah, nyerang atuh kabis sentang nonyok. Ku abdi digilakeun lep. Anjing. Bareng pamajikan abdi eta ngepros nahakan angin.
1: Aduh, anjing edan euy.
0: Ngoreja deui Pak Haji.
2: Jambi Malam Iku. Apresiasi budaya kita.

0: Mitra Sugri ke undang-undang saestu. Ambil lah lagu dago pakar nu parantos kurang sami-sami ini dangukeun. Mugia ketampi kalayan kabingahan. Sajengna salam tajim ti sim kuring Kang Juhe saparakan jadi studio Pro Opat RRI Jambi dina frekuensi FM 88,2. Sugri kaum dangun saestu. Salajengna aturhun ka para sepupu pinisepuh anu tos ngarojong acara ieu khususna Sunda Ngahiji nu parantos sami-sami hadir di studio seueur euyub pisan tuh. Hiji dua aya sabaranya 20-an maya menawinya. Rujeng atuh teu ka kantun paguyuban-paguyuban anu aya di sabudeureun kabupaten kota di provinsi Jambi anu aya di Sorolangun teu ka kantun di Bangkote naunnya ini mah Bangkote di Merangin, daerah Merangin, Kabupaten Merangin, Wadi Tebo, di sungai penuh ogi kerinci tiga kantun atuh urang sami-sami sebatkeun ti tungtung lebih ka tungtung nya ieu di Tanjung Jabung Timur Helan nyi mangga aturan salam rajin di sebudirin Kabupaten Tanjung Jabung Timur para sepupini sepuh ki Sundan waya di sebudirin Tanjung Jabung Timur. Mugia dina wang ieu tan saginanjar ka wilujengan tiga kantun nugika para nonoman para sepupini sepuh para budayawan kum kasadayana tiga kantun salam takjim kasadayana tu para guru di paguron luhung Universitas Jambi tiga kantun oge nudi aya di UIN kum kasadayana para mahasiswa oge siswa-siswi nu aya di budereun Provinsi Jambi kum kasadayana salajengna atuh para sepuh pini sepuh sugri kaum dangu anu aya di sabudeureun Tanjung Jabung Barat Kuala Tunggal kum kasadayana salam takjim ti Pro Opat RRI Jambi sareng Kang Juhe tiasa nyarengan di wong ieu minangka acara munggarannya alhamdulillah tiasa hadir di Kota Jambi. Salajengnya tuh oge kesumpingan di reng-rengan Tribun Jambi tah alhamdulillah sumpingnya aya di Tribun Jambi. Mangga mangga di mana tah? Di sini ngaji. Oh. Mohon tah dicaketkeun atuh mic-nya teh nya tah kitu. Tah. Mangga mangga mangga. Bulujang maturan ka sadayana. Tasa di Sunda Ngahiji ka gaya para sepuh pini sepuh kum ka sadayana. Salajengna salam rajim moge nu aya dudur ki Sunda nu aya di sabudareun Muaro Jambi kum ka sadayana atuh anu aya di Kasang Budak anu aya di Sungai Bahar tadi sebatkeun nu aya di Sengeti di mana deh cah Sungai Gelam kum kasadayana tadi wiji-wiji mugia ya tansah ginanjar ka wilujengan oge teu ka kantun ki Sunda nu aya di sabudeureun kabupaten Batanghari tanya di Pemayung Batanghari keneh Pemayung teh nya tah lajang di Muara Bulian manawi Muara Bulian Bajubang laut berarti aya laut di Bajubang aya oh mangga aturan sahwe tah Kang tu dia ya dia teh nu daya di Batanghari teh para nonoman para sepuh pini sepuh mangga Pak Deddy Pak Deddy Takang Alek cenuh eta nya tah eta mohon
1: Kang Dadang
0: mohon. Well, wilujeng lolason belinya. Nah, kum kasadayana di sebut di batang hari kum kasadayana tadi wiji-wiji. Salajangan anu aya di sebutin kabupaten mana tah? Kabupaten Sarolangun atau sedihnya di Sarolangun menawi dijujuk di kawitan di batas Palembang nya. Di batas Palembang teh ayat di Singkut Lima nibung ka ditu nya. Singkut kum mereka sasingkut sabuleureunana ge di Lubuk Sepuh kum kasadayana di Tanjung Rambai oge di Pelawan tegak kantun aya di Singkut Tujuh lajeng ka dieuna deui ka bedieuna deui ge Sarolangun di Pauh tah Kang Heri Sarolangun nya Kang Heri mangga wilujeng Kang Heri nu aya di Sarolangun mugi aya tansa ginajar ka wilujengan wilujeng leleson bae nya ngadangukeun bari nundutan cikopi atuh cikopi tah kitu lajeng anu aya di kabupaten Kerinci nya kum kasadayana anu aya kabupaten Kerinci mugia ya tansa ginajar ki wulujungan ki Sunda sadaya para sepuh pini sepuh kum kasadayana oke para pedagang para petani anu aya di sabudeureun Kerinci boh petani naon bae lah kitu nya aya sayuran oke aya petani perkebunan kumbe kesedayana nu aya karetna sawitna kumbe nya mugia atuh urang sadaya tiasa nyaukeun tiasa kahibur ina acara Ki Sunda ieu salajengna nu aya di kabupaten atau kota sungai penuh di wilayah Kerinci keneh nya kum kesedayana mugia para sepuh pini sepuh Ki Sunda nu aya di sabudeureun sungai penuh tiasa nganuhukeun tiasa jebung teu malapung dua di aya nu aya di nomor 08 11 67 07 88 20 angga diantos jebung teu malapungna boh para sepuh pini sepuh mugia we aya nu nyangkut hiji mah boh dua mah mangga diantos salajengna para wargi sadaya nu aya di sabudeureun kabupaten Merangin nya kabupaten Merangin teh acan kabupaten Merangin mangga wilujeng kasadayana di kabupaten Merangin mugi aya tansa ginajar ka wilujengan urang tiasa hareuah-hareuah diri kitu nya mudah-mudahan ieu musibah haseup nu aya di sabudeureun jami tiasa lengit deui atau urang mugia ngadua ka Gusti Allah mugia disaketkeun hujan teu nya diturunkeun hujan mugia we salajengna tuh mitra sugih kaum dang urang sami-sami aya lalaguan saurna mah kana lagu naon nya tadi teh anu aya Mawar Bodas mun mangga Mawar Bodas manawi mangga dina Mawar Bodas ke urang sami-sami ngadangukeun Mawar Bodas aya sababaraha itu Mawar Bodas teh biasa nama tah eta Deti tiasa Deti Kurnia Mawar Bodas mangga wilujeng ngadangukeun mangga dar

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: Apresiasi budaya.

0: Mentar sugri kau mendang anu saestu ambillah lagu nu nembean tiasa hibur urang sadaya. Kajeng salam tazim ke ka kisundan waya di tanah pilih Sko Betuah Kota Jambi kum ka sadayana para sepuh pinang sepuh anu di Kasang di Teho Tanjung Pinang. Salajengna nu aya di Beringin di Telanai Kota Baru Si Jinjang tah eta kum ka sadayana nya di Cikijing tah ya eta nya tah ajeng salajengna anu kisudan aya di tanah Sahalun Suha Selatubdei Kota Sungai Penuh kum ka sadayana. Lajengna di Antos Jabung Tom Malapungna dia nomor 0811 ya nuku bahasa Indonesia we atuh 0811 6707 9920. Di Antos mangga yang ingin berpartisipasi dalam acara kesunda ini di nomor 0811 6707 9920. Silakan, mangga. Selajengna kisunan waya di tanah sakti alam Kerinci kum kesedayana. Mugia ayatan sagina jar kawilujengan. Tegak kantun atuh warga kisunan waya di tanah Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin kum kesedayana oge tegak kantun. Warga-wargi kisunan nu aya di bumi sepucuk adat Serumpun Beseko Kabupaten Sarolangun. Oke teu kakantun warga-wargi Kisunda nu aya di tanah Serentak Baregam Kabupaten Batanghari. Teu kakantun oke Kisunda nu aya di tanah Seilun Salimbay Kabupaten Muara Jambi kum kasadayana. Teu kakantun atuh nu aya di tanah Serengkudayung Serentak Ketujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat oge di bumi sepucuk lipah Serumpun Nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tiga kantun atuh para kisudan nu aya di Serentak Galah Serengkuh Dayung kum kasadayana. Nu terakhir nanu pamungkas Kabupaten Pungo di tanah Langkah Serentak Limbai Seayun kum kasadayana. Di Tampi Jabung Tumalapungan di 0811 6707 9920. Mangga diantos kum kasadayana, mangga diantos. Mitra sugui kaum dangun saya tu matu minangka ngabewarakeun dina danget ieu di studio hadir para sepuh pini sepuh di paguyuban Sunda ngahiji ugitu nadu salam takzim ka sadayana warga wargi Sunda nu aya di sabudeureun kabupaten kota paguyuban Sunda ngahiji paguyuban naon bae namina nu aya di kabupaten kota Jambi. Urang tiasa suatu rahim dina acara ki Sunda ieu. Mugia ayatan sagina jar kaulujengan oge salam takzim ka para sepuh para seniman seniwati nu aya di sabudeureun Kota Jambi khususna para seniman atuh teu kakantun seniman seniwati di sabudeureun artis-artis nu lain lian ti Sunda atuh artis Jawa kum kasadayana teu kakantun oge artis Minang. Salajengna oge bugis nu bugisna salajengna atuh nu aya di Jambi oge aya ti mana tah teh India na aya oge nya di Melayu Jambi na aya kum kasadayana. Mugi aya tarasa gina salajengan oge teh ka kantun atuh warga-wargi Sunda nu aya di sabudeureun pauh aya bewara yen haseup di sabudeureun pauh ayeuna eueuh poek nya. Mugi awe atuh urang sadaya tiasa ngirangan teu ngadudurukan sanes duduluran teu dudurukan kitu nya. Ulah sambarang durak-duruk margi surna mah aya undang-undangna teteh nya kitu nya. Alhamdulillah salajengna tuh warga-warga Sunda mangga diantos jabung tumalapungna di 08 11 67 07 88 20 ditampi di pro opat Redi Jamit ku Kang Juhe mangga. Abdi tempangkeun Kang Juhe di Bandung tiasa rumpaheun ka dieu. Mugi awe atuh abdi tiasa betah di Jambi tiasa nyarengan warga-wargi nu aya di Kisunda nu aya di Provinsi Jambi khususna. Sajengna warga-wargi anu hayang request mangga. Request lagu Sunda utamina di 08 11 67 07 99 20. Urang kedukikan ke tabuh 11 masih kena ayah 1 jam deui menawi nyarengan di Sunda nu aya di Jambi. Oke teu ka kantun anu bade pesen naon tah pesen pasaran mangga aya di sabeureun kebun jahe saurna tah disebutna teh Cikijing eta mah nya. Di Cikijing ge aja di Kuningan Cikijing ya. Aya
1: mohon ka kasepuhan Kang Juhe.
0: Nuhun.
1: Kasepuhan nuju monitor ka mangaloy atuh mohon ka atas monitor.
0: Kan nuju monitor ya. Dah. Eta.
1: Urang teh dipantau ku kasepuhan.
0: Nuhun. Mohon mangga. Geuleuh tayeuh minangka bar ya tehnya ya tidak alat-alat teh alhamdulillah canggih RRI mah menawi nya. Nah alhamdulillah ada juga teh terima tabu 8. Eh teh tabu 8. Tamu gia we atuh urang sadaya biasa silaturahim ngalangkungan RRI Jambi di 08 11 67 07 88 20. Itu dah ayah YouTube dah gaya seure dirinya dah ayah di sebudurun kota Jambi mah menawi tiasanya tiasa ninget di YouTube. Alhamdulillah kum kasadayana salam takzim ke para sepuh pinisepuh para dosen di paguron luhung unja oge di UIN kum kasadayana utamina ka Kang Jaya nya. Oke ka Prof Eka sajangna deui
1: ka wargi-wargi nu aya di sebundaran Yuka.
0: Nah Yuka Uka tapi Yuka tentunya
1: Yuka.
0: Nah di Yuka Yuka teh Yayasan Usaha Karya. Nah eta baheula manehna tapi da aya keneh tempat-tempat nemu mangga syukuri kaum dagung saya tu. Urang lajangkeun ngawangkong ngeunaan hasup tadinya. Tah alhamdulillah jiga mudah-mudahan we teu kapayunda saurna mah piwarati para sepuh di Kota Jambi teh urang kalih ti TK dugi ka kelas 3 SD mah saurna online nya duka deui sabaranya da buka tah enjing mugia weh atuh tiasa caang deui tiasa hujan jadi hasil peta aya deui kugituna tuh urang sadaya sing hati-hati ulah dugikeun ka ceroboh mun basa ieu namanya ka hade dudurukan da kamari oge saurna di Talang Majar aya kahuruan tuh gara-gara nama aduruk runtah sakedik anginan atuh kamamana ngabalakeun anu sanesna nya terus aya undang-undangna teteh kitunya komo deui ngahaja teu ngahaja oge pasti di cunun katerangan ti aparat berwajib mangga diantos suri kaum dangu di 08 11 67 07 88 20. Yang ingin bergabung bersama acara ini silakan di 08 11 67 07 99 20. Kemudian juga salam kepada salam ke Puja Kusuma, Kak Bunda Wati, salajengna Bunda Nadia, Bang Ajum di Danau Lamu, mangganya Mang Ajum. Terus Bang Alimin di Kademangan, Tega Kantun Bang Rudi, terus Cik Rusli Desa Puda, terus Bang Ijal, Mbak Urel Tega Kantun Mbak Urel. Kemudian salajengna Pero Transisti Transito, salajengna Bang Putra di seputar Pulau Kijang. Wah, tadi Pulau Kijangnya. Terus Mbak Soliah, assalam tajim kepada Mak Berlin Tanjung Pinang. Terus Bang Amar. Kemudian Bang selanjutnya, selanjutnya Bang Adi Muksin Kasang Puda. Selanjutnya Bang Hamzah. Salam tajim oge ka Mbak Ida di Jambi Kecil, terus ka Butet, Mbak Pina Kampar. Selanjutnya Mbak Anita Sungai Toman, Tegak Kantun Bang Ramlan Tunas Mudo, terus Mbak Ajang Sungai Lilin, Tegak Kantun Bang Amar Khan. Selanjutnya Yimati Padangnya di Uni Ayang Polda. Selanjutnya Alpiandi Pematang Lumut. Oke Kang Iing Dorong Remaja Tegak Kantun Lurujeng. Selanjutnya Pak Abdul Rahman Oke Tegak Kantun, Pak Abdullah Ibrahim, Mbak Sisi Palembang di Palembang mangga. Selanjutnya Wak Ujang di Jembatan Mas Tegak Kantun, Dekli Oke Putra RTM Sengeti Tegak Kantun, Putra-Putra Bang Putra Jambi, Pak Abdul Rahim Kalimantan Timur. Selanjutnya Bude Sila di Sengeti Tegak Kantun, Oke Ma Iza Mudung Darat, Bang Nuri Oke Pak D Ahmad Palmera, Oke Mbak Ika, Bang Tamrin, Datuk Zuhdi Pemunduran, Oke Tegak Kantun Bang Sapuan, Kum Kasadayana Tegak Kantun, Oke Bang Sarpin Lopak Alay, Kum Kasadayana Mugia Tasegina Jarak Kelujengan di Antos Jabung Tumalapungna di 08 11 67 67 09 20 08 11 67 07 99 20. Selajengnya turang sami-sami ada ngukeun bili aya nu bade request mangga. Request lagunan Paji. Bang Muhideung. Tanya iya ya request di Bang Muhideung ti kasepuhan nya. Bang Bung Hideung. Bang Bung Hideung. Kayak Bang Pil tah aya. Rata-rata Jepung lah kan Jepung mata. Iya mana bi ya? Maka orang sami-sami ngadangukeun ti sae teh nya ti Teh Eis mangga Teh Eis kapayuna lagu Bang Bung Hideung mangga nyengakeun wilujeng ngadangukeun.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi budaya

Mitra Sugri kaum dangan saestu nembean request di para sepuh Sunda Ngahiji nu aya di studio dina Bang Bung Hideung katampi aya tadi telepon ti Bang Putra Jambi mangga Bang Putra Jambi mangga diantos bilih aya nomor didugikeun di 0811 6707 08820.

0: Sajeng sedata acan nampi Jabung Tumalapung di 0811-6707-08-820. Aturan Widujeng Petepang Petepung Dangu warga-wargi nuaya di Sabudereun Sungai Putri di Kota Jambi kum kasadayana anu tadi parantos sumping ka pro opat area di Jambi. Aturan kasadayana oge tega kantun anu aya di Kasang Pudak Kasang Jaya oge di Sabudereun Munjul kum kasadayana tega kantun aya di Kumpe anu aya di mana tahan aya di Sabudereun Palmerah oge Sabudereun Beringin oge yuka ka dituna oge ka Simpang Rimbo nya aya Simpang Rimbo nya di Jambi nya ya mangga
1: di seputaran Ture kangge Mama Ana Abah Punjang kum kasadayana terus ka Aki Demang nu aya di Nes Kang Juhe
0: mohon mangga
1: sesepuh Nes eta teh
0: oh Nes nanta Nes perkebunan Nes teh nya
1: mohon Nes arah kabulian.
0: Mohon. Lujang si Abah.
1: Aki Demang, mangga monitor Aki Demang diantos.
0: Diantos di 0811-6707-08-820 mangga, Kang, mangga diantos. Taminangka di sebeureun ieu seueur informasi, seueur keterangan yen ISPU di Kota Jambi teh seurna langkung ti 200 tanang ta ispu teh sanes nispu nispu mah biasana nispu saban sanes tamanya ispu nyata ispu teh singgetan tina indeks standar pencemar udara ta gitu ta singgetan nantinya ta ieu digambarkeun kondisi kualitas udara di tingkat pencemaran udara nah gitu nya di wilayah sabeuna nah sajengna atuh ku kituna di tarbika murang kali nu memang teu tiasa sakola kelas online ni mi HP ka para sepuh pina sepuh ulah dugikeun ka teu sakola tapi kama mana sasepedahan kama mana margi bahayana ispu teh sanes wae kaya kesehatan karena paru-paru tapi biasa oge karena muncul karena tikoro tehnya nah gitu manawi urang tiasa taki-taki hati-hati ina dangat ieu nuju husum halodo halodo tarik ngetak-ngetak da ida buram biasa barulah kita tei sawah teh dari Jambi ya sawah teh ayahnya
1: ayah di Jambi nah, sami gitu. Bae ayah
0: di tampi kehlanya Kang ayah Kang Bang Putra Jambi Sampurasun ngampes di mana ya mangga halo. Kecil suaranya Bang Putra. Ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Dia agak dekat sedikit suaranya, diangkat sedikit. Iya, silakan. Sok, mangga.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Putra di mana nih? Ya, boleh bahasa Indonesia juga ada apa-apa. Tinggal di mana Bang Putra? Tinggal di seputaran mana? Sungai Bertam. Sungai Bertam itu daerah tempatnya orang tembak-tembakan itu apa namanya itu?
1: Brimob.
0: Nah, iya. Seputar situ. Terus?
2: Lagunya
0: Es Lilin. Oke. Untuk siapa? Itu juga untuk siapa Es Lilinnya? Ya. Ya. Mhm. Baik, coba lagi.
2: Ada Putin
0: dan. Iya.
2: Ada Kumar.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang Bang Putra, silakan diterima di 0811 6707 9920. Yuk, anu sanesna mangga laguna tadi teh
1: Es lilin
0: nya di Bang Putra. Ya tunggu Bang Putra ya. Nah, dicari dulu es lilinnya. Mudah-mudahan sudah dingin Bang Putra es lilinnya ya. Kalau belum jadi lilin, insya Allah dijadikan lilinnya dulu. Baik, mangga ditampi di 0811 6707 9920 di pangkeren Bang Putra. Anu aya di Sabudeureun asrama di Brimob di
1: Bertam.
0: Sungai Bertam. Tadi Sungai Bertam tuh ada Mang Dadang beulah tiasa. Dulu Dangyang tuh pernah mentas di sana ya, di Bertam. Salam tazim juga kepada warga-wargi nusanesna yang belum paham dengan bahasa Sunda. Mudah-mudahan di malam ini tiasa terhibur dengan lagu-lagu Sunda yang akan disajikan nanti, dan salah satunya adalah permintaan lagu dari Bang Putra di Sungai Bertam dengan lagu Es Lilin. Insyaallah Es Lilin versi kliningan aja kayaknya ya, kliningan. Ada pop juga ada, tapi kliningan. Baik. Mitra Sugri kawan mendengar saya sud di tampiri mangga wilujeng patepang lawung di Pro 4 RRI Jambi di Nina frekuensi 88,2 FM. Tah apal ieu namanya. Mugi awe atuh urang ayeuna tiasa nyakayaan satu lapiat asing haseup oge rada poek. Mudah-mudahan urang tiasa ngajagi kesehatan seueur ngaleut sareus cikopi sareng ngaleut ciherang kitu nya. Mun tiasa mah kirangan nyeseup ngarokok da tos haseup. Tanu syukur mah kitu ta. Anu sok nyeseup tah teu kedah meser deui ana mah. Kaluar be nya taseup teh seueur
1: tinggal nyedot
0: tah eta ka dituhun teh ujug-ujug rumah sakit we nya mangga diantos 0811 6707 9920 diantos wirujung oge ka para sepuh pini sepuh para nonoman kum kasadayana para seniman-seniwati di kakantun para pelajar mahasiswa nu aya di Sabudeureun Kota Jambi, mugia atuh dina talabul ilmi teh sing janten yang janten manfaat lah pikeun di dunyana oke di akhiratna. Mugia atuh urang tiasa ngahormatan sepuh urang sadaya, husna kaum ibu anu tos ngalirkeun urang sadaya mergi saur Ustadz mah ta surga teh ada di telapak kaki ibu. Tah artina artosna urang teh doa teh nya husna mustajab pisan ti ibu anu ngandung urang. Begituna teh urang tiasa ngahormatan anu langkung hormat sahormat-hormatna ka tuang ibu. Sugri kaum dangu anu saestu mangga diantos deui di 0811 6707 9920 mangga diantos. Salap lazim salajengna Ki Sunda nu aya di Sabudeureun Talang Banjar kum kasadayana. Mangga teu ka kantun di Tanjung Sari, Tanjung Pinang, di Payoselincah, di Marene, mangga teu ka kantun di Sabudeureun
1: Teho
0: Tangkit kum kasadayana. Tangkit di Morojambi na.
1: Mohon.
0: Tangkit terus ka Morojambi kum
1: kasadayana. Di Sabudeureun Teho aya Mang Tuik, di Patimura aya Aki Debleng.
0: Tuh.
1: Mangga monitor ka Aki Debleng. Ayeuna dina Pro FM 99,2 Pro 4 RRI Jambi. Acara Sunda Antos dimulai. Mangga kasadaya wargi Sunda anu hobi monitor di radio nyanggakeun ka Akang Uye.
0: Kang Uye.
1: Kang Uye.
0: Uye.
1: Uye nyang.
0: Uyi.
1: Uyi.
0: Itu Mang Uyi teh.
1: Sanes Mang Uye.
0: Mang Uye mah nu di sebut di STM teh sa? Nu di STM. Sok ngendangan teh.
1: Mang Uci eta mah. Uci
0: teh dibalik. Oh, kitu ka kantun da tua ucunya.
1: Mang Uci gendang
0: eta mah. Aya kantun oge
1: aya wa ucu.
0: Tah eta. Wa ucu ayanya. Uci ucu.
1: Ka Kang Mamat nu di Merlungnya.
0: Ya, di Tungkal nya.
1: Oh, Tungkal.
0: Kang Mamat kasadayana. Kang Mamat Kendang anu aya di Saurang mah kapungkur. Waktos aya acara naon ka Jambi tapi teu katos tepang nya sareng abdi. Muga we di salajengna tiasa tepang oge teu ka kantun grup kesenian di Singgut 5 Mitra Sunda. Mitra Sunda nang sana. Sunda Mitra Sunda
1: semua. Di mana?
0: Anu Singgut, anu Singgut.
1: Oh,
0: Tan, Mitra Sunda. Mitra Sunda nu aya di Singgut 5 Kang Sidik. Ya, sang Kang Sidik. Mangga mugia langkung guyub lah sabujureun Singgut. Terus program-programna mangga dirancang
1: teh hilap be nu di Kuamang.
0: Nah, di Kuamang Kuning.
1: Iya.
0: Kum kasadayana. Di Kuamang Kuning teh aya hiji tempat namina teh pagate Gapura Suci. Nah, tempat Gapura Suci teh tas singgetan tina Garut, Purwakarta,
1: Sumedang.
0: Sumedang, Ciamis mun telepas mah. Nah, teteh wilayah teh Gapura Suci teh hebat, hebringnya jalan-jalan. Nah, pasti atuh dari orang Ciamis mulai orang Jawa, itu orang Padang, pasti Sunda ke Sunda. Tapi ku kituna guyub sareng etnis-etnis lain nu aya di Kuamang Kuning kum kasadayana. Ta aya telepon ti Mbak Ajeng mangga Mbak Ajeng mangga di antos 0811 diulangi lagi silakan 0811 6707 ya ya sampurasun. Alhamdulillah Mbak Ajeng di Sungai Lilin, bagaimana suara di sana, terdengar baik? Alhamdulillah.
3: Tapi kami sekarang ada di
0: Jambi. Ada di Jambi? Di Jambi di mana? Di mana?
1: Sungai Lilin.
0: Di Sungai Lilin. Oh, Sungai Lilin. Silakan, Pak Ajeng.
3: Tapi kami di Jambi.
0: Oh, gitu. Sok, minta lagu apa? Amparan sajadah, mangga, amparan sajadah. Kenapa?
1: Ada Kang Oman.
0: Ada Kang Oman, ada juga operator.
1: Ada operator, ada Kang Dani.
0: Ada rame-rame, ada berapa banyak?
1: Ketua Umum Sunda Ngahiji, Gus Imu. Oh, seurang di studio seurang. Alhamdulillah seurang.
0: Silakan Mbak Bajang.
3: Salamnya buat semuanya aja
0: ya. Ya, ya, ya, ya. Iya, sama-sama Mbak Bajang. Terima kasih banyak Mbak Bajang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Bajang, disilakan di 0811 6707 8820 amparan sajadah. Ya. Amparan sajadah ditunggu nanti Mbak Ajeng ya, Sungai Lilin asalnya. Sungai Lilin itu ya di Sumatera Selatan masuknya. Di Palembang.
1: Palembang.
0: Masuk Palembang. Terima kasih banyak Mbak Ajeng. Mugia di malam ini sehat-sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Dan yang lain di belakang Mbak Ajeng, di samakeureun Mbak Ajeng di antos di 0811 6707 99920 mangga Orang kenal lagu latunya Amparan Sajadah teh mana Amparan Sajadah teh nya tay.
1: Amparan es lilin heula.
0: Oh, mohon lah. Mana es lilin lah ke Amparan Sajadah nya Mbak Ajeng. Mangga karena es lilin heula, es lilin ti Bang Putra. Es lilin kemudian dilanjutkan dengan dari Mbak Ajeng dari Sungai Lilin yaitu Amparan Sajadah. Baik, selamat mangga-mangga nyanggaken.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mitra Sugri Kabupaten Gunung Sais itu minangka lagu pamungkas dina amparan sejadah mugia selami 2 jam kelangkung biasa nyarangan mitra sadaya bobi di aya anu pondok nyogok panjang nyugak mugia dihapetun semudaya kalpaan salajengna sanes kesono atau nepi pundungan sakitu anu kapihatur mugia urang tiasa patepang patepung laung deui di minggon payun kembang pinatik sinebaran tutup lewat si gotaga.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

Oke, begitu kira-kira, dan inilah apa apresiasi kita terhadap musik yang luar biasa ini. Oke, semoga berguna.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofu, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi. Dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

0: apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika

Kanti-kanti usah sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ganti-ganti di Jambi dan dimanapun Ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Y

un

Und ein

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah, diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah, terus. Kalau sudah posisi kita tetap dalam ridho Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhoi Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdoh. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh, diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah itu disebut dengan ibadah mahdoh. Contohnya sholat, sholat lima waktu itu sudah pokoknya selagi nafas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab. Misalnya ya menyelenggarakan atau pengurusan jenazah gitu. Kita melaksanakan ngurus jenazah itu sebabnya karena ada yang meninggal gitu. Kalau tidak ada itu tidak kita laksanakan ibadah itu gitu. Atau karena mengurus pernikahan misalnya. Karena kenapa kita beribadah di situ, beribadah dalam hal mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab. Sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri was-shalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah gitu. Disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya. Bisa menyembah seseorang itu gitu. Macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun. Memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin gitu. Sholat ini harus kita latih supaya sholat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. kalau tidak sholat, merasa sesuatu sakit, ada yang kurang, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita tumbuhkan di dalam diri kita. Ya, itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Nah, itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu, lima waktu, lima kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada yang maha kuasa. Nah, lima waktu sehari semalam masih juga susah. Nih, ada orang itu sholat, tidak perlu tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, nakajinya, tapi kehidupannya itu morat-marit gitu, kehidupannya itu tidak baik gitu, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan sudah disebut disitu, wasta'inu bisabar wassalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadi dia syarat yang pertama itu minta tolong kepada Allah, sabar dia, dan dalam keadaan sholat. Tapi si cara minta tolong kepada Allah, sabar dan dalam keadaan sholat itu, wa innaha lakabirah, itu kata Allah itu susah sekali. Maksudnya itu benar-benar gitu, kecuali hanya orang yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Arti dalam sholat khusyuk itu, sholatnya itu fokus, dia merasa bahwa sholat yang dia kerjakan memang ada fungsinya, memang ada bekasnya, memang menimbulkan ketenangan jiwa. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullah, sembahlah Allah dengan cara wala tusyriku bihi syai'a. Jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah. Jangan menjadi orang musyrik itu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu, banyak nian kepercayaannya gitu. Cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia, sudah selesai. Batas dunia. Enggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran, panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia, di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia, kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Nah, ditaruh di tanah, berbantal tanah, sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Kita harus bahagia juga di situ, alam barzah, menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi, sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Nah, hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Nah, untuk sementara demikian.
0: Cahaya Pagi. Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca air.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Tsabit bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari itu.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi perkuat penanggulan karhutlah. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi terus memperkuat langkah penanggulan kebakaran hutan dan juga lahan yang masih menjadi ancaman serius saat musim kemarau. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penanganan melalui jalur darat hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk memicu turunnya hujan di wilayah yang terdampak. Bupati Muara Jambi, Bambang Bayu Suseno mengatakan penanganan karhutlah dilakukan secara maksimal dan melibatkan berbagai langkah strategis. Operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi telah beberapa kali berhasil memicu hujan termasuk di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Namun di tengah berbagai upaya tersebut, Bupati menyayangkan masih adanya indikasi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Kondisi inilah dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat ancaman karhutlah terus berulang. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam surat edaran adalah larangan memanfaatkan atau menanam kembali lahan yang telah dibakar selama 2 tahun sejak surat edaran diterbitkan. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi menegaskan apabila ditemukan aktivitas penanaman di area bekas kebakaran sebelum masa 2 tahun berakhir, persoalan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kati-kati adalah kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi perkuat penanggulan karhutlah. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Cool.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi bersama saya, tentunya di Jambi Pagi Eko. Dan di formasi pukul 6:38 waktu Indonesia Barat, tentunya hadir untuk menemani ganti-ganti di sepanjang pagi hari ini. Tentunya ganti-ganti di pagi hari ini, apa kabar? Semoga keadaan kita sehat selalu dan kegiatan-kegiatan kita di hari ini diberkahi, ya kan? Tentunya memulai hari ini ganti-ganti dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, ya kan? Dengan keberkahan-keberkahan yang hadir di pagi hari ini. Tentunya ganti-ganti di Jambi Pagi Eko tentunya akan hadir sederetan-sederetan informasi yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini, dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menemani kita juga nih di pagi hari ini. Ganti-ganti informasi pagi hari ini hadir di ruang dengar ganti-ganti. Kali ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, sampai SMA, sampai juga Universitas Negeri harus gratis. Dan Presiden juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya. Nah, ganti-ganti gagasan pendidikan gratis ini menjadi perhatian masyarakat karena biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan penting bagi keluarga dalam menyekolahkan anak. Jika memang kebijakan tersebut nantinya diterapkan, masyarakat tentu berharap akses pendidikan semakin luas dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Ganti-ganti sejumlah masyarakat juga menyampaikan pandangannya, yaitu salah satunya ada Ibu Kartini di Auduri. Ini menilai pendidikan gratis memang dapat membantu orang tua, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dan menurutnya, pendidikan yang mudah diakses dapat membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak untuk meraih cita-cita. Selanjutnya ada Ujang di Jembatan Mas. Ini mengatakan bahwa selain persoalan biaya, kualitas pendidikan juga harus menjadi perhatian, karena tentunya ia berharap juga bahwa pendidikan di negeri ini gratiskan fasilitas sekolah, kualitas guru, dan juga sarana pembelajaran juga harus ditingkatkan. Ganti-ganti pernyataan Presiden ini mengenai pendidikan gratis ini sudah merupakan momen komitmen yang masih perlu dibahas dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta mekanisme pelaksanaan. Bagi masyarakat tentunya ganti-ganti harapannya sederhana bahwa pendidikan ini semakin mudah dijangkau dan juga kualitas tetap terjangkau serta setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan juga meraih masa depannya. Dan tentunya ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin. Aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya. Sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.